1, 6, Radio Benten, teman-teman baik kamu. Teman-teman Radio udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan aku udah bikin 3 pilihan yang harus kamu pilih salah satu di story Instagramnya Pro 2 ya. Jadi hari ini, di pagi ini aku nge-battle antara Bernadia, Marion Jola dan juga Azila Maisa yang harus kamu pilih salah satu. Dan nanti yang hasil vote-nya paling banyak bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda di jam 7:30 teman Pro 2. Jadi yang pengen ikutan langsung aja meluncur ke Instagram Pro 2 di @rri_pro2benten, terus kamu tinggal tap story aja sampai yang paling terakhir, kamu bakal nemu flyer sepeda pilih lagu kamu dan bisa ikutan vote di sana.

banyak lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000

Salah satu kebenaran Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang aku mau kasih tau kamu hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Prodo FM Benten. Aku nge-battle antara Bernadia, Marion Jola, dan juga Asila Maisa atau Om Prodo, yang ternyata banyak banget yang nge-vote Bernadia dengan perolehan polling 67%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Bernadia untuk kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Di pagi hari ini daripada pilih lagu kamu sama Bro 2 udah sing along ya dengan lagu-lagu Bernadia yang agak lama gak tuh, dan juga lagu-lagu Bernadia yang terbaru ya sama Bro 2. Semoga bisa bikin kamu good mood di pagi hari ini. Dan aku Sagan Evi masih bakal terus menemani kamu di sepeda.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio kemarin baru aja bikin dar-dar-dar karena ngumumin tur dunia. Tom Radio ini salah satu boy band yang gede banget dari Korea Selatan, Tom Radio, yang sebentar lagi bakal aku

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih, enggak level ah. Sama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Satu lagu dari Big Bang Bang Bang Bang yang kemarin bikin dar-dar-dor banget sama Pro 2 karena tiba-tiba ngumumin tur dunia. Sebenarnya kalau kemarin-kemarin kalau kamu ngikutin Big Bang gitu ya sama Pro 2, emang pas mereka comeback bertiga ini gitu kan sering banget ngasih spoiler. Cuma kan kayaknya fansnya nggak akan percaya kalau nggak ada official announcement-nya gitu ya, pernyataan resmi dari Big Bang-nya. Dan ternyata kemarin semua member Big Bang ngepost tentang jadwal tur dunia mereka teman-teman berdua yang bakal dimulai dari Agustus ini ya. Jadi nanti opening tournya bakal ada di Korea Selatan sendiri selama 3 hari dari 21 sampai 23 Agustus. Terus nanti mereka lanjut ke Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang dan juga beberapa negara ASEAN sendiri teman-teman berdua. Salah satunya adalah Indonesia yang nanti bakal didatengin ya. Dan kalau kamu ngelihat posternya gitu di Indonesia nanti bakal di tanggal 16 Januari 2027 tahun Pro 2 bertempat di Jakarta International Stadium alias JIS ya. Dan cuma satu hari aja. Suka bingung sih ya karena langsung rame banget medsos aku. Banyak banget juga fans-fansnya Big Bang yang emang dulu suka banget dari zaman-zaman mereka SMP bahkan sekarang udah kerja gitu kan. Jadi kayak mereka semua langsung bilang, jangan Big Bang dance-nya males jangan ditonton biar gue aja. Jangan Big Bang sekarang cuma bertiga gak lengkap biar gue aja. Itu salah satu cara biar kayaknya nanti saingan untuk war tiketnya berkurang gitu ya. Jadi ya nomor berdua kamu siap-siap aja budgeting ya kalau emang kamu suka banget sama Big Bang, ngefans banget sama Big Bang karena kayaknya warnya bakal dar-dar-dor banget deh. War BTS kemarin aja udah rame banget, terus juga war EXO juga rame banget. Nanti sekarang ada war Big Bang yang entah kapan, mungkin nanti kamu bisa follow up sendiri ya nomor berdua. Dan kayaknya emang boyband-boyband Korea Selatan lagi senang banget konser di Indonesia enggak sih nomor berdua?

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Selalu-selalu Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahu Radio, kemarin baru aja General Sale-nya konser BTS ya, teman Radio. Dan itu super duper rame banget. Aku sendiri sebenarnya gak nonton sih, tapi ikutan mencoba ikutan war kemarin. Dan pas nyoba, aku udah di antrian 700 ribu sekian. Terus maksud aku kayak, ini banyak banget yang war. Karena terlalu excited banget juga gitu ya tahun berdua, karena ini kan udah sekian lama ditunggu-tunggu, apalagi setelah member-membernya BTS ini udah selesai wajib militer, setelah datang ke Indonesia nih Ed Sheeran, sekarang datang sebagai grup, dan ya itu udah ditunggu-tunggu banget sama para ARMY alias fansnya BTS ya tahun berdua. Dan karena saking banyaknya yang pengen nonton, nah itu di media sosial tuh udah bertebaran banget tahun berdua, WTB-WTB dan juga WTS ya, want to buy dan want to sell, yang menurut aku ini harus jadi apa ya, bisa dibilang concern kamu juga, apalagi kalau kamu yang pengen nonton gitu ya. Karena di timeline aku di X Twitter itu teman-teman Produa udah banyak banget yang bikin tweet tentang scammer-scammer yang menipu gitu ya teman-teman Produa, karena fansnya BTS ini kan banyak banget, terus beberapa orang kena panic buying teman-teman Produa saking pengen banget nonton, dan biasanya langsung jadi salah satu apa ya, bisa dibilang biasanya kalau scam-scam di Twitter gitu ya teman-teman Produa, apalagi konser K-pop, biasanya itu ada beberapa tanda-tanda nggak tuh ya yang harus kamu waspadai, apalagi kalau misalkan si sellernya ini bilang kayak, oh iya ini siapa cepat dia dapat, atau mungkin kayak aku gak balas semua DM, jadi menurut aku cuma pilih-pilih beberapa DM aja yang menurut aku emang serius, gak apa ya, bisa dibilang gak ngeghosting. Nah, jadi biasanya itu jadi tanda-tanda yang perlu kamu waspadai, teman-teman Produa, yang kemungkinan besar itu adalah scam ya, dan si seller ini juga minta full payment. Nah, ini nih yang bisa dibilang harus diwaspadai juga, karena ada beberapa tips dari teman-teman aku biasanya yang nonton konser dan WTB di media sosial gitu. Kalau mau COD-an di venue dan minta dianterin sampai ke scan barcode tiketnya sama Om Produa. Jadi kadang udah ada nih yang misalkan COD-an di venue itu juga belum 100% bisa dipercaya juga, karena ada yang mencoba scam pakai barcode palsu gitu ya, atau produk fake barcode yang emang kayaknya harus bisa dibilang minta anterin deh sampai tempat scan barcode-nya, dan kalau udah bisa di scan berhasil, nah udah itu bisa ya kamu menikmati konser. Karena ini banyak banget yang akhirnya ketipu di media sosial, dan nominalnya juga nggak sedikit banget. Jadi kalau kamu misalkan mau want to buy di media sosial, kamu cari-cari lagi deh ya info-info tentang scammernya, namanya, nomor rekeningnya. Biasanya komunitasnya tuh nge-share orang-orang yang scammer teman Produa, di situ udah di-share namanya, terus nomor rekeningnya, biar nanti yang lain tuh nggak ketipu juga. Jadi yang mau nonton konser-konser K-pop gitu ya, diperhatikan lagi gitu kan orang-orangnya, apakah ini berpotensi scammer atau enggak teman Produa, karena sayang banget ya kamu excited tapi malah jadinya ketipu teman Produa.

0: again.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

Selalu 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spadal. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan masih ditemani sama aku, Sarah Ganevi, teman Pro 2 di pagi hari ini. Gimana? Udah mulai beraktivitas? Udah sarapannya, teman Pro 2? Atau mungkin kamu tim yang... gue tim yang brunch, Sarah, breakfast dan juga lunchnya jadi satu. Ada yang kayak gitu juga ya, yang gak terbiasa dengan sarapan. Ada juga yang gue harus sarapan, kalau gak sarapan nanti mah gue kumat. Nah itu tuh, biasanya ada tim-tim yang tim sarapan, tim gak sarapan gitu ya, teman-teman berdua. Kalau aku sendiri sih bisa dua-duanya ya, teman-teman berdua. Tapi kalau biasanya sarapan gitu kan, biasanya kan di jam 7, nah itu

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman terbaik kamu. Tama Pro 2 gak kerasa udah mulai ya Piala Dunia Tama Pro 2. Dan di jam 9 ini juga udah mulai nih pertandingan Piala Dunia. Aku lupa deh Korea lawan mana gitu ya. Dan kayaknya yang menarik ini bukan cuma pembukaan Piala Dunia atau pertandingan Piala Dunia sendiri, tapi juga harga tiket Piala Dunia Tama Pro 2 yang menurut aku sih dar-dar-dar banget ya. Karena harga tiketnya kayak banyak banget yang komen gitu, kayaknya ini makin sulit dijangkau sama supporter biasa Tomang Pro 2. Karena dari situs resmi FIFA sendiri, harga tiket fase grup ini dijual mulai dari $100 Amerika Serikat atau setara dengan 1,8 juta per orang Tomang Pro 2. Tapi untuk di final ini nanti yang di tanggal 19 Juli ya di New Jersey sendiri, ini harga tiket kategori tertinggi Tomang Pro 2 dar-dar-dar banget deh ya, karena mencapai $10.000 Amerika Serikat Tomang Pro 2 atau sekitar 1.86 juta deh kalau nggak salah ya Tomang Pro 2 ya, sekitar segitulah ya. Sementara ada juga paket hospitality-nya sendiri yang dijual sampai $73.200 Amerika Serikat atau setara dengan 1,3 miliar rupiah Tomang Pro 2. Nominal yang wow banget gitu ya Tomang Pro 2. Dan yang bikin ramai karena harga itu sebenarnya terus berubah Tomang Pro 2, karena FIFA sendiri menerapkan sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini harga tiket nih bisa naik, bisa turun juga ngikutin tingkat permintaan dan ketersediaan kursi Tomang Pro 2. Jadi di penjualan pertama dibuka, tiket final kategori tertinggi itu masih ada di sekitaran $6.000 Amerika Serikat, 6.000 berapa gitu ya. Terus akhirnya naik jadi ke 8.000 berapa dolar Amerika Serikat, sampai akhirnya menyentuh $10.990 Amerika Serikat di fase penjualan terbaru Tomang Pro 2. Jadi FIFA di situs resminya juga nyebut sistem ini dipakai biar harga tiket lebih mencerminkan kondisi pasar dan tingginya minat penonton Tomang Pro 2. Dan kalau kamu punya kesempatan gitu untuk nonton Piala Dunia, kamu sendiri bakal beli atau enggak nih Tomang Pro 2 tiketnya?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Genevi. Pemerintah Kabupaten Lebak terus memaksimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi di wilayah tersebut. Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, Tubagus Sonip, mengatakan GPM menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Program tersebut digelar di berbagai kecamatan dengan melibatkan sejumlah pihak mulai dari pemerintah daerah, perumbulok, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hingga sektor swasta.

dunia olahraga nomor berdua sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti kejuaraan renang perairan terbuka atau Asian Open Water Swimming Championship 2026 di Bali. Indonesia mengirimkan 4 atlet putra dan juga 2 atlet

0: Indonesia. Selalu satu koma enam Radio Benten, teman terbaik kamu. Hai hai teman berdua, welcome to santai siang. Santai siang kali ini berbeda teman berdua. Jadi di pagi hari ini, kalau kamu udah ngeliat story Instagramnya Prodo FM Benten, kamu udah tahu di jam 10 ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru dengan seorang dokter keren teman berdua. Dan kamu juga bisa ikutan ya. Bisa, misalnya kalau kamu penasaran, pengen tahu juga, nanya-nanya, kepo, boleh banget WhatsApp ke aku di 081 1145 1016. Atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Karena kalau misalkan kamu mendengar kata campak gitu ya teman berdua, kamu terbayang pasti, ah ini penyakit anak-anak. Eh enggak teman berdua, karena orang dewasa juga bisa kena, dan itu juga ada resikonya. Jadi untuk kamu yang penasaran, ya gak apa-apa, nanya, bisa WhatsApp ke aku ya. Dan di pagi hari ini aku pastinya gak ngobrol sendirian teman berdua, karena di studio Prodo FM Banten udah hadir langsung ada Dr. Sari Heronisa SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kita sapa-sapa dulu. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Nah, tadi gimana perjalanannya dari Ciruas ke sini?
1: Full of deg-degan ya.
0: Kenapa deg-degan? Karena kita juga bakal ngobrol-ngobrol santai sih di sini, dan mungkin nanti ada teman Prodo yang ikutan juga. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Dok, mungkin bisa sedikit dijelasin sendiri nih, campak ini apa nih?
1: Oke, sebelumnya selamat pagi, menuju siang ya Mbak ya. Oke, jadi saya Dr. Sari, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Ciruas. Jadi yang pertama sebelum kita ngomong lebih lanjut nih ya Mbak, ya jadi kita harus tahu dulu nih ya, penyakit campak. Biasanya mungkin masyarakat lebih sering dengarnya penyakit campak pada anak-anak mungkin ya. Padahal di dewasa juga masih bisa tuh. Angka kejadiannya juga masih tinggi sekali ya untuk dewasa gitu. Nah, jadi penyakit campak ini adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi virus. Namanya virus measles. Jadi bisa menularkan gitu ya, ditularkannya melalui air liur gitu. Nah, percikan air liur ini bisa dari bersin, batuk, maupun bahkan bicara pun juga masih bisa menularkan gitu.
0: Oke, jadi semudah itu penularannya.
1: Semudah itu.
0: Dan ya itu kan kita tahu biasanya, ah campak di anak-anak nih, orang dewasa kayaknya nggak kena gitu. Ternyata dewasa juga bisa, juga.
1: Bisa.
0: Oke, nah kalau di Banten sendiri seberapa banyak kasus campak di orang dewasa nih, Dok?
1: Untuk di Banten sendiri angka kejadiannya atau insidensinya itu lumayan tinggi ya Mbak ya. Jadi ikut menyumbang angka tertinggi juga di Indonesia gitu untuk dewasanya. Di rumah sakit kita sendiri juga masih banyak juga yang datang dengan keluhan demam, ruam merah. Ternyata pas setelah diperiksa, dilakukan pemeriksaan, memang pasiennya terdiagnosa dengan campak gitu.
0: Oke, dan tadi juga dokter sendiri udah nyebut nih gejala-gejalanya, ada ruam, ada demam juga, tapi ada gejala-gejala lainnya nggak sih, Dok?
1: Oke, jadi penyakit campak ini bisa ditandai awalnya dia demam. Jadi demamnya itu mulai dari ringan sampai ke demam yang cukup tinggi nih. Kemudian masih bisa diikuti disertai batuk pilek biasa. Jadi biasanya orang-orang tidak aware gitu. Jadi cuman batuk pilek biasa nih, terus kemudian bisa disertain juga dengan matanya berair merah gitu ya. Jadi seperti ya layaknya batuk pilek biasa gitu ya. Nah, setelah beberapa hari kemudian timbul ruam merah. Bisa timbul ruam merah mulai dari wajah yang menyebar ke seluruh tubuh gitu.
0: Dan ini apa yang biasanya membedakan nih, kan kadang batuk pilek ya udah batuk pilek biasa gitu kan, terus juga ada ruam-ruam. Ini gimana membedakannya mungkin campak dengan flu biasa atau mungkin dengan cacar air nih?
1: Oke, sebetulnya kalau untuk membedakannya dengan flu biasa, jadi demamnya itu masih bisa diikuti dengan batuk pilek tadi ya, mata merah, kemudian dalam beberapa hari timbul ruam merah. Nah, ruam merahnya ini sebetulnya yang dapat bisa kita bedakan dari ruam merah yang lain, misalnya pada DBD. Kalau DBD itu kan ruam merahnya kayak kalau kita bilang orang awam biasanya bintik-bintik gitu ya. Tapi kalau untuk ruamnya campak itu lebih menyeluruh gitu. Kalau dengan cacar air beda lagi tuh. Kalau cacar air, bintik merahnya berisi air gitu. Jadi nggak yang kayak kalau kita bilang pustul gitu ya, jadi masih bisa ada airnya gitu. Kalau pecah tuh ada air, sedangkan untuk campak sendiri enggak gitu. Ruam merahnya memang betul-betul ruam merah menyeluruh gitu di seluruh tubuh.
0: Oke, dan ini misalkan kalau yang bikin penasaran, misalnya waktu anak-anak udah pernah kena campak nih, pas gede udah bisa kena lagi apa gimana nih dok?
1: Masih bisa kena lagi. Jadi tergantung imunitas kekebalan atau kekebalan tubuh seseorang ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menjamin nih kekebalan tubuh dewasa itu udah bagus banget jadinya oh nggak bakal kena lagi nih gue. Enggak juga gitu. Masih ada chance atau kesempatan atau kemungkinan di individu dewasa masih bisa terinfeksi campak lagi.
0: Oke, berarti masih ada potensi terkena campak lagi. Betul. Dan biasanya kalau campak di orang dewasa ini lebih berbahayakah dari campak yang menyerang anak-anak?
1: Betul sekali. Jadi kita juga nggak bisa bilang ya kalau campak pada anak-anak juga nggak dewasa, nggak berbahaya gitu ya. Jadi campak itu bukan sekedar demam dan ruam merah biasa sebetulnya. Karena si campak ini, si virus campak ini bisa juga menyebabkan tubuh kita tuh mengalami namanya imun amnesia.
0: Apa itu? Nah, kayaknya baru denger deh.
1: Iya, jadi uniknya virus campak ini dia jadi beberapa penelitian gitu ya, jadi membuktikan bahwa si virus campak ini bisa membuat tubuh kita itu lupa akan bahwa tubuh kita ini udah punya kekebalan nih sebelumnya gitu, kekebalan terhadap berbagai penyakit, misalnya influenza atau infeksi-infeksi yang lain gitu, baik virus maupun bakteri. Nah, si virus ini, virus campak, virus measles-nya, kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia masih bisa membuat si tubuh kita itu menjadi imun amnesia. Jadi tubuh tuh lupa gitu. Nah, ini dia nih yang bahayanya. Jadi bisa menyebabkan tubuh kita itu meningkatkan resiko infeksi sekunder. Jadi banyaknya tingkat keparahan penyakitnya itu justru bukan karena campaknya, tapi karena komplikasinya gitu. Karena komplikasinya ini bisa ke infeksi paru, jadinya jadi pneumonia. Misalnya yang paling berat yaitu ke infeksi otak. Infeksi otak jadinya ke meningoencephalitis. Sehingga butuh perawatan yang lebih intensif di rumah sakit gitu.
0: Oke, dan ini berbahaya banget juga ternyata ya. Kira-kira udah sekitar, yaudah deh kena campak aja.
1: Yo jangan.
0: Jadi kan abisnya kayak nggak berpikir, oh nanti bisa kena penyakit lainnya gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah ini biasanya kalau gejala awalnya kan tadi udah dijelasin juga sama dokter sendiri ya, ada demam, terus juga muncul ruam-ruam, mata berair juga. Ini kalau misalkan campak sendiri ada fase-fasenya kah, ada tahap-tahapnya kah dari gejala awal ini dok?
1: Oke, mungkin kalau tahap kita ngomong tentang masa inkubasi kali ya. Jadi masa inkubasi setelah terpapar dari si virus sampai munculnya gejala itu kurang lebih 7-10 hari. Jadi terpaparnya mungkin seingat, oh kemarin kayaknya terpaparnya sama si A yang lagi campak 2 minggu atau 1 minggu yang lalu nih. Nah itu munculnya keluhan atau munculnya demam dan ruam itu baru 7-10 hari setelah paparan tersebut gitu. Jadi nggak langsung, oh abis ngomong nih, abis ngobrol sama orang yang kena campak, abis kontak sama orang yang kena campak, terus langsung muncul demam, ruam merah. Nggak, biasanya kita, si virus itu punya masa inkubasi 7-10 hari sampai timbulnya keluhan atau gejala dari penyakitnya gitu.
0: Dan karena campak ini juga bisa menyerang orang dewasa, aku penasaran ya, apakah ibu hamil juga berpotensi bisa terkena campak juga?
1: Oh, berpotensi sekali.
0: Oke, dan apa yang akhirnya membuat ibu hamil ini bisa, apakah berbahaya juga atau tingkat mungkin level dampaknya berbeda atau gimana?
1: Jadi level dampaknya sama-sama beresiko tinggi sekali ya, apalagi pada ibu hamil. Di saat pada ibu hamil itu tidak semua obat bisa masuk gitu ya. Terus kita harus juga melihat usia kehamilannya gitu ya, untuk memasukkan obat atau mengobati pasien itu gitu. Jadi terus juga kemudian di ibu hamil itu imunitas juga tidak sekuat imunitas pada orang dewasa non hamil gitu ya. Jadi akan meningkatkan resiko baik pada dirinya sendiri maupun pada janin yang dikandung gitu, karena memang ada potensi resiko campak kongenital namanya gitu, atau komplikasi terhadap janinnya, misalnya keguguran gitu, atau malah IUFD namanya kematian janin di dalam rahim gitu. Jadi masih bisa berpotensi jelek sekali gitu.
0: Dan dari tahap apa nih, misalkan kita akhirnya harus berobat ke dokter atau ke rumah sakit nih?
1: Okay, jadi sebenarnya pengobatan dari virus campak atau penyakit campak ini sebenarnya simptomatik ya. Simptomatik itu artinya sesuai dengan gejala gitu. Nah, tergantung kita melihat nih apa nih pemberat si pasien gitu. Kalau misalnya pasiennya dengan pemberat, misalnya pada saat mual muntahnya berlebihan, ada mual muntah yang berlebihan, kemudian ada infeksi saluran nafas sampai ke tahap yang sesak gitu ya, atau malah sudah ada penurunan kesadaran, kita mulai curiga ada infeksi ke saraf, ke otak gitu ya. Nah, itu harus buru-buru deh minta pertolongan ke vaskes terdekat atau ke IGD terdekat gitu.
0: Oke, dan kan kalau misalkan kalau stroke kan ada masa jam-jam waktunya paling bagus berapa lama setelah terkena. Nah, kalau campak sendiri ada waktunya juga atau gimana, Dok?
1: Intinya semakin cepat semakin baik ya. Karena kita kehidupan itu berkejar dengan waktu ya. Jadi golden time-nya pasti akan lebih cepat, akan lebih bagus gitu.
0: Oke, dan sekarang kan emang banyak banget yang batuk pilek ya. Dan itu kayaknya mungkin kalau kamu udah disertai sama demam dan juga mata berair, teman produknya kayaknya langsung deh OTW rumah sakit meriksain diri kamu karena takutnya kena campak. Nah, ini juga biasanya kalau kena campak nih, dulu waktu aku kecil kena campak terus kata orang tuh, udah jangan mandi. Biasanya kan suka kayak gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya kalau terkena campak sendiri, karena ini juga pertanyaan dari teman Pro 2 gitu, apakah boleh mandi atau enggak? Dan kalau misalkan boleh mandi, apakah pakai air hangat atau air dingin nih?
1: Okay. Sebenarnya boleh aja ya, nggak ada larangan yang oh harus nggak boleh mandi nih, cuma di tap-tap mandi-mandi di doang gitu ya, di lap-lap doang. Enggak, justru harus mandi sebetulnya, karena makin demam tubuh seseorang itu jadi bisa mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu sumber dari infeksi baru lagi dong. Jadi di keringat kita kan ada banyak sisa-sisa ya, sisa-sisa metabolisme gitu ya. Nah, itu sebetulnya tetap harus mandi ya, mandi yang bersih justru. Jadi biar bisa mengurangi tingkat infeksi sekundernya juga, ke infeksi kulit gitu.
0: Oke, dan biasanya juga kalau lagi mitos nih, ayo ruamnya biar keluar semua, biar nggak ada yang mengendap. Biasanya kan gitu tuh. Nanti kalau misalnya kalau ruamnya nggak keluar semua, penyakitnya pindah ke dalam, nanti jadi berbahaya di masa depan. Nah, itu tuh sebenarnya mitos atau fakta sih, Dok?
1: Sebenarnya mitos ya, nggak ada yang namanya campak ruamnya nggak keluar gitu. Yang namanya campak dia bisa menyebabkan ruam merahnya muncul, mau ruam merahnya sedikit atau banyak, tapi tetap akan keluar gitu ruamnya. Okay. Karena itu adalah satu perjalanan penyakitnya gitu.
0: Oke, dan ini menarik banget teman Pro 2, ini juga ada beberapa teman Pro 2 yang ikutan nanya, tapi aku hold dulu teman Pro 2, karena kita jeda satu lagu dulu ya sebelum kita lanjut-lanjut ngobrol nih teman Pro 2. Jadi yang masih punya pertanyaan boleh banget WhatsApp ke aku di 081 11 45 101.

0: Sia. Selamat 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih lanjut ngobrol santai tentang campak bareng dengan Dokter Sari ya, teman Radio. Jadi yang kepo pengen ikutan nanya boleh banget WhatsApp ke aku di 081 1145 1016, atau juga komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten tahun Pro 2. Tadi juga Dokter Sari udah sedikit menjelaskan tentang apa itu campak, gejalanya apa, fase-fase tahap inkubasinya seperti apa. Nah, ini sekarang kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol santainya ya tahun Pro 2. Ini aku penasaran sih, Dok. Nah, misalkan kalau ada salah satu anggota keluarga yang sakit, biasanya heboh tuh serumah gitu kan ya. Ini sebenarnya apa yang harus dilakuin sama anggota keluarga yang lain kalau salah satu anggota keluarganya ada yang kena campak?
1: Oke, sebenarnya jadi intinya pencegahan ya, Mbak ya. Lebih ke pencegahan. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga nih ya dalam satu rumah terus kena campak nih, biar mencegah penularannya gimana? Jadi yang sakit pakai masker.
0: Okay.
1: Yang sakitnya pakai masker, meskipun di rumah ya, memang sedikit tidak nyaman, tapi ya demi keluarga yang lain ya, karena dewasa itu bisa menularkan ke dewasa yang lain maupun ke anak-anak yang paling rentan gitu. Dewasa aja imunnya belum cukup, apalagi anak-anak gitu, atau nambah lagi tuh anak-anak yang belum bisa dikasih vaksin, misalnya usianya belum cukup. Belum cukup bulan untuk dilakukan vaksinasi pada anak gitu. Nah, itu akan meningkatkan resiko penularan sekali. Jadi kita sarankan pasien-pasien yang sudah dibilang nih sama dokternya, oh kena campak, di rumah, meskipun di rumah, itu pakai masker. Karena yang saya bilang tadi, penularan dari penyakit campak ini itu adalah dari percikan air liur gitu. Baik dari bersin, batuk, atau bahkan ngomong pun ya masih ada kemungkinan untuk menularkan gitu. Dan juga si virus ini tuh masih bisa hidup di udara dan menempel di benda-benda. Jadinya benda-benda yang terkontaminasi sama air liur orang yang terinfeksi masih bisa menularkan. Jadi itu untuk yang sakit. Jadi pakai masker gitu. Tapi kalau untuk yang belum sakit nih ya, untuk mencegahnya, intinya PHBS ya.
0: Apa itu?
1: Pola hidup bersih dan sehat. Jadi PHBS itu, jadi utamakan cuci tangan gitu ya. Jadi habis pegang apa-apa gitu, cuci tangan. Atau apalagi misalnya dari tempat umum gitu ya, atau misalnya kayak dari rumah sakit tuh kan kita nggak tahu tuh ya, infeksi di mana-mana, masih bisa nempel di mana-mana. Nah, jadi kalau misalnya, apalagi kalau mau makan ya, itu benar-benar diusahakan cuci tangan dulu gitu. Cuci tangan sehabis memegang benda-benda umum, atau di rumah kalau ada yang lagi terinfeksi juga tetap harus dibudayakan untuk cuci tangan gitu. Terus yang kedua, intinya jaga imunitas. Jaga imunitas itu dengan istirahat yang cukup dan makanan yang gizi seimbang gitu. Jadi jangan sampai semua serumah-rumah imunnya pada turun, jadinya ya udah serumah-rumah setular-tularan kan.
0: Iya, kena semua gitu. Karena biasanya gitu, dari mulai satu orang terus menyebar ke semua, nanti udah gitu di kantor juga mulai satu orang bergilir deh itu sakitnya ya.
1: Betul. Jadi yang sakit juga nggak mencegah, yang lagi sehat juga biasa aja gitu. Jadi ya udah ketemu deh dua-duanya.
0: Nah, ini biasanya kan tadi dokter sempat bilang juga kalau kena sakit campak tuh istirahat di rumah. Ini berapa lama mungkin isolasi di rumahnya, istirahat di rumahnya berapa lama sih biasanya kalau yang disarankan oleh dokter?
1: Oke, jadi kayak zaman COVID dulu kali ya, Mbak ya. Jadi isolasi mandiri ya. Jadi membatasi dulu ketemu sama orang-orang. Kalaupun misalnya memang ketemu orang-orang nih, usahakan pakai masker tadi ya. Terus usahakan di isolasi mandirinya itu plus minus kurang lebih 7 hari setelah ruam hilang gitu. Jadi kalau misalnya, jadi pasien atau seseorang itu masih bisa menularkan 3 hari sebelum dan 3 hari setelah ruam itu muncul gitu. Jadi dan, betul-betul dipastikan nih, oh saya masih menularkan gak ya kira-kira gitu. Jadi harus mikirin orang lain juga ya. Jadi kalau misalnya memang dirinya terdiagnosa dengan sakit campak, sebisa mungkin 7 hari setelah itu baru kontak sama yang lain gitu.
0: Oke, jadi tahan diri dulu ya Umroh 2 untuk kayak, oh gue stay dulu di rumah istirahat, jangan sampai menularkan ke yang lain. Betul. Gitu kan. Dan ini ada pertanyaan dari teman Umroh 2, katanya aku mau nanya sebenarnya gimana sih pengobatan campak yang tepat dan apakah antibiotik bisa menyembuhkan campak nih dok?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk penyakit campak sendiri, infeksi virus campak itu tata laksananya atau pengobatannya itu simptomatik ya, karena virus campak itu sebetulnya dia self-limiting disease gitu ya. Jadi dia akan sembuh sesuai dengan perjalanan penyakitnya. Jadi tergantung dari imunitas si pasiennya masing-masing ya. Kalau imunitasnya bagus makin cepat, atau imunitasnya bagus, imunitasnya jelek itu lumayan lama gitu. Terus kemudian pengobatannya juga kita lihat dari individu pasiennya. Jadi masing-masing orang itu berbeda penanganannya. Okay. Gitu, tergantung gejala yang muncul. Dan tergantung juga apakah si pasien ini ada komplikasinya apa enggak. Okay. Yang saya bilang tadi ya Mbak, karena si infeksi virus campak ini bisa meningkatkan resiko infeksi sekunder ya.
0: Oke, okay. Dan gitu. Ini juga ada dari teman Pro 2, kayaknya banyak yang tertarik ya. Ini katanya nanya nih dari Nindi, ada gak sih makanan minuman yang direkomendasikan untuk penderita campak?
1: Oke, sebenarnya nggak ada ya sebetulnya yang mesti banget harus dikonsumsi gitu ya, harus diminum pada saat terkena campak. Intinya adalah cukupi kebutuhan cairan, cukupi kebutuhan istirahat, dan gizi seimbang. Jadi itu akan meningkatkan imunitas si pasien gitu. Jadi tubuhnya juga ikut kuat untuk melawan si infeksi virus gitu.
0: Oke, dan penyembuhannya juga jadi lebih cepat lagi.
1: Betul.
0: Dan tadi dokter juga sempat menyinggung tentang vaksin gitu kan ya. Betul. Nah ini sebenarnya vaksin sendiri itu di usia berapa? Apakah dari anak-anak di usia berapa dan dewasa juga di usia berapa mungkin nih dok?
1: Oke, jadi vaksin itu ada dua ya, vaksin pada anak-anak dan vaksin pada dewasa. Okay. Nah karena saya dokternya dokter dewasa nih ya, dokter penyakit dalam, jadi saya ngomong sesuai dengan yang untuk dewasanya ya. Jadi kita dari dokter perhimpunan dokter penyakit dalam atau PBPAPDI itu tetap merekomendasikan seseorang dewasa lebih dari 18 tahun untuk tetap mendapatkan vaksin campak gitu. Vaksinnya 2 dosis, jadi dengan selang 28 hari gitu.
0: Dengan selang 28 hari. Nah, biasanya kan kadang kalau dulu zaman COVID gitu dok ya, dari vaksin pertama kalau udah lebih dari sebulan nanti ngulang lagi dari vaksin pertama lagi. Nah, kalau vaksin campak sendiri, apakah misalkan kalau udah vaksin pertama nih, terus udah lewat 28 hari, misalkan dia kelupaan, udah sampai 2-3 bulan, itu apakah langsung lanjut ke vaksin kedua atau mungkin ngulang lagi dari vaksin pertama? Okay,
1: kita sesuaikan juga nih dari individunya. Jadi harus kayak butuh konsultasi dulu ya, per individu atau per dewasa itu. Jadi dokternya melihat secara individual ya, nggak bisa digeneralisasikan, oh harus ngulang lagi nih dari dosis pertama, atau oh oke lanjut aja ke dosis kedua. Enggak, pada beberapa pasien yang cukup satu dosis, atau memang pada beberapa individu juga tetap perlu dua dosis gitu.
0: Dan biasanya apa sih hal-hal yang perlu diperhatiin sama kita-kita nih untuk sebelum vaksinnya, apakah ngasih tahu nih ke dokternya, dok saya ada alergi obat ini, atau mungkin ada hal lainnya nih dok?
1: Penting banget. Jadi alergi, terus kemudian penyakit penyerta sebelumnya gitu ya, itu harus benar-benar dikomunikasikan, apakah sedang pada perempuan, apakah sedang hamil atau tidak gitu. Nah itu betul-betul harus dikomunikasikan dengan dokternya gitu, atau faskesnya gitu. Jadi dokter dan tenaga kesehatannya juga masih bisa menyesuaikan nih keadaannya, karena ada beberapa keadaan yang kita tunda dulu nih vaksinnya. Gitu.
0: Dan kalau misalkan mau vaksin gitu kan, ini step by stepnya kemana nih dok? Apakah ke dokter umum dulu atau gimana?
1: Boleh, intinya temuin vaskes terdekat, ke dokter yang terdekat boleh, ke dokter umum boleh, ke dokter spesialis boleh. Intinya adalah komunikasikan kondisi kesehatan kamu dulu nih, terus kemudian baru memutuskan untuk vaksin campak gitu. Tapi untuk rekomendasinya, semua dewasa di usia lebih dari 18 tahun tetap kita rekomendasikan untuk mendapatkan vaksin 2 dosis gitu.
0: Oke, jadi tanggung pro 2 yang udah lebih dari 18 tahun bisa ya, gak usah gengsi-gengsi, gue udah gede masa vaksin campak. Nah ini karena orang dewasa juga bisa terkena campak sendiri dan resikonya juga lumayan ngeri sih tanggung pro 2. Dan ini dok, dari teman produ juga ada Sandi yang nanya, katanya apa sih yang harus dilakuin biar ruam campak ini cepat kering nih katanya dok.
1: Oke, intinya penyakitnya kan punya masa perjalanan penyakitnya sendiri gitu ya. Untuk mempercepatnya ya intinya kamu harus ngebus imun kamu nih. Jadi kalau misalnya ada sesuatu atau keluhan penyerta nih, misalnya mual muntah yang bisa menyebabkan dehidrasi, ya segera berobat gitu. Jadi bisa tahu kondisi kamu sekarang kondisinya sedang fit atau memang lagi turun banget nih. Jadi yang harus dibus gitu. Intinya sih kalau di rumah nih ya pencegahannya atau biar cepat gitu ya. Intinya yang itu tadi, harus meningkatkan imun sendiri gitu.
0: Oke, makan sehat lah ya, 4 ya, sehat 5 sempurna.
1: Betul, gizi seimbang pokoknya.
0: Jangan mah pilih-pilih.
1: Betul, istirahat yang cukup sama cukupi kebutuhan cairan.
0: Oke, dan misalkan nih dok ya, ada dari Tomo Pro juga yang sering banget ikut konser, ikut kegiatan komunitas, yang banyak ketemu orang-orang. Ada rekomendasi gak sih atau saran-saran nih biar tidak begitu terkena resiko tertular campak nih.
1: Oke, jadi intinya yang saya bilang tadi ya, yang bagi yang lagi sakit nih harus sadar diri. Jadi dia membawa penyakit, dia masih bisa menularkan ke orang-orang sekitar. Jadi kalau misalnya emang sedang sakit, ya kalau misalnya udah kebeli tiketnya, ya gimana ya? tetap harus memikirkan orang lain gitu. Jadi tahan diri di rumah, harus isolasi karena itu tadi ya, satu orang saja masih bisa menularkan ke banyak orang. Nah ini nggak putus jadi rantai penularannya gitu. Makanya eradikasinya juga nggak kelar-kelar nih, berpuluh-puluh tahun gitu masih ada aja kasus campaknya ini. Karena itu tadi, karena kadang-kadang kesadaran dari masing-masing individu juga masih dipertanyakan.
0: Oke, dan mungkin dari dokter sendiri nih menyikapi dengan tentang kesadaran, mungkin rendahnya kesadaran orang, beberapa orang gitu, terhadap penyakit campak sendiri ini gimana dok?
1: Oke, jadi intinya makanya kita siaran ini ya, biar meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya. Jadi lewat media-media yang lain juga kita dari penyakit dalam juga bersama-sama dokter anak gitu ya, juga mengkor-korkan lah ya, jadinya menyerukan untuk waspada nih, waspada infeksi dari campak gitu. Jadi karena penyakit ini tuh bukan penyakit sekedar demam dan ruam merah biasa nih, malah bisa meningkatkan resiko sampai ke kematian gitu.
0: Dan ini juga ada rame ya dari tanggung produk sendiri nih. Ini mungkin dari orang tua nih ya, kayaknya gak disebut namanya katanya. Gimana sih peran orang tua dalam memastikan anak dan anggota keluarga terlindungi dari campak? Okay. Selain mungkin selain dari makanannya sendiri yang gizi seimbang itu.
1: Oke, jadi pastikan ya anak-anak dan dewasa itu tetap kita rekomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Jadi vaksin itu merupakan perlindungan nih. Jadi kita mempersiapkan tubuh kita buat menghadapi atau melawan si infeksi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya si infeksinya masuk nih, virusnya masuk ke tubuh kita, diharapkan tubuh kita tuh udah memiliki kekebalan gitu.
0: Dan itu penting banget om Pro 2.
1: Iya, betul.
0: Jadi ya kalau kamu lagi gabut gitu ya, udah mulai gejala-gejala batuk pilek, demam, langsung periksain ke dokter aja. Dan kalau udah sembuh, kalau langsung vaksin juga gak apa-apa ya om Pro 2. Itu juga bisa menambah kekebalan tubuh kamu biar tidak terkena campak lagi. Dan mungkin dok ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke om Pro 2 atau pendengar RRI Banten nih yang lagi dengerin dan juga lagi nonton.
1: Oke, intinya pencegahan selalu akan lebih baik ya daripada pengobatan gitu. Terus kemudian untuk yang sudah ada gejalanya nih, cepat-cepat diperiksakan sehingga tahu kondisi kesehatan kamu di mana nih. Terus untuk pesan terakhir juga, lindungi diri sendiri, lindungi keluarga, lindungi masyarakat. Jadi intinya pencegahan tetap yang paling baik.
0: Oke, dan thank you banget dokter udah hadir langsung di studio gitu. Kayaknya kita kalau ngobrol bisa panjang sih nih ya. Dan nomor 2, thank you juga untuk kamu yang udah ikut join. Banyak banget yang ikut join dan merasa mungkin tertarik juga, oh ternyata campak bisa juga nih kena di orang dewasa gitu. Dan dokter juga udah ngasih tips and triknya untuk kamu biar terhindar juga dan mengantisipasi biar tidak terkena campak nomor 2. Dan thank you banget dokter udah ngasih insight yang sangat-sangat jadi apa ya, bisa dibilang motivasi untuk vaksin mungkin ya nomor 2, dan juga menjaga kesehatan dan kesadaran diri juga. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol tentang penyakit-penyakit yang lain dok.
1: Boleh, boleh.
0: Dan thank you nomor 2 udah, yang udah ikut join, udah ikut nonton juga di YouTube-nya Radio Banten. Dan kita sampai ketemu di santai siang berikutnya. Dadah.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Top Hit List sampai jam 12 siang ya teman Pro 2. Untuk kamu yang mau request-request boleh banget ya. Aku tunggu WhatsApp-nya di 081-1145-1016. Karena ini udah ada dari Nadia yang pengen request lagunya Salon 7 Sederhana. Karena semalam dengerin MLC-nya Salon 7 jadi pengen dengerin lagi. Oke, siap. Udah aku masukin juga ya ke playlist. Terus juga ada dari Angga yang katanya pengen denger lagunya Noah. Wah, ini Angga kamu tidak ngasih tahu aku kamu mau dengerin lagu Noah yang mana, karena banyak banget lagunya Noah ya. Jadi mungkin sambil nunggu judul dari Angga yang mau request lagu Noah atau Pro 2, boleh juga kamu yang mau request juga ya. Dan next nih ada yang request lagunya

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: di Pro
1: 2. Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Tom Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio 2 masih lanjut di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu requestan kamu, teman Pro 2. Ada yang request lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Terus juga ada yang request nih dari Sandi yang katanya pengen dengerin lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Dan juga ada yang request lagunya XJ yang Million Place. Oke, udah aku masukin ke playlist. Dan untuk kamu yang pengen ikutan, masih aku tunggu ya teman Pro 2 di 081 11 45 1016.

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Salah satu komen apa Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua gimana tadi yang nonton Piala Dunia Korea Selatan versus Ceko, tahun berdua jagoin siapa? Kayaknya yang jagoin Korea Selatan happy ya, karena menang 2-1 loh teman berdua. Sebelumnya juga ada pertandingan Meksiko ngelawan Afrika Selatan yang dimenangi oleh Meksiko ya, 2-0 teman berdua. Nah ini kayaknya seru banget gak sih di fase grup ini teman berdua, yang ditunggu-tunggu gitu kan. Besok juga ada lagi di grup B ya, di jam 2 Kanada versus Bosnia. Terus juga di tanggal 13 tuh ada di jam 2 sama di jam 8 juga ya, Amerika Serikat versus Paraguay teman pro 2. Jadi kayak lagi di fase grup nih lagi banyak banget yang harus ditonton. Karena ini kan fase grupnya sendiri banyak banget ya, super duper banyak banget grupnya. Bahkan kayaknya sampai akhir bulan ini masih bakal ada pertandingan. Itu cuma baru di fase grup doang, belum di babak 32 besar, 16 besar, terus perempat final, semifinal, terus perebutan juara 3 dan akhirnya final. Kayaknya panjang banget ya. Kayaknya untuk kamu pecinta bola bakal happy banget sampai bulan depan teman pro 2. Dan di santai siang pro 2 top hit list ini kita lanjut lagi ya, sing along dengan lagu requestan kamu teman pro 2, karena ini ada yang request lagunya Hara yang Celah Hati. Aku lagi senang banget karena diputerin juga di Pro 2 FM Banten, jadi mau request lagunya Hara yang Celah Hati. Celah Hati, okay. Ini udah aku masukin ke playlist. Terus juga ada teman-teman We Are One Banten yang request lagunya Vanessa Zee dan juga Roni Parulian yang Takkan Terulang. Okay, siap, udah aku masukin ke playlist.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Terus 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya aku Sarah Genevi cabut dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Karena udah mau jam 12, sampai di sini aku nemenin kamu. Jadi untuk kamu yang hari ini lagi cari-cari makan siang, semoga cepat dapat inspirasi ya mau makan siang apa. Yang lagi WFH ya bisa santai-santai di rumahnya, di kosannya, atau lagi WFC, WFA. Dan apapun aktivitas kamu, Tunggu Pro 2, Pro 2 FM Banten masih bakal terus nemenin kamu dengan banyak lagu dari musik Indonesia dan juga mancanegara. Dan aku Sarah Genevi cabut dulu. Thank you for listening and see you tomorrow.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

1,2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Balik lagi bersama BTB nih ya, sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi. Dan ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu teman Pro2, dari santai siang hingga sore ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini. Dan informasi terup to date nih teman Pro2, kalau kamu siang-siang gini lagi lapar-laparnya, lagi butuh kulineran yang sedap banget gitu kan, karena Tes Atlas ini merilis daftar 100 best cuisines in the world berdasarkan 500 ribu lebih rating valid terhadap 18 ribu makanan tradisional dari berbagai negara. Di mana penilaian ini tuh mengukur kualitas kuliner tradisional lewat rata-rata skor makanan khas, bukan berdasarkan popularitas destinasi wisata ataupun restoran-restoran modern. Nah, dalam daftar tersebut, Italia ini menempati posisi pertama, diikuti Yunani dan juga Peru. Tapi kalau Indonesia di urutan berapa gitu kan? Indonesia ini berhasil masuk ke dalam jajaran 10 besar dunia dengan skor 4,48 yang menunjukkan bahwa kekayaan cita rasa, tradisi dan juga keragaman kuliner Nusantara terus mendapatkan pengakuan di tingkat global melalui penilaian yang objektif tentunya teman Pro2 ya. Ini wah luar biasa banget. Peringkat 10 besar lah, masuk ke dalam 10 besar dari 200-an negara, ini such a big honor gitu kan buat Indonesia teman Pro2. Kira-kira menurut kamu makanan apa sih yang masuk atau yang direview sehingga Indonesia masuk ke dalam 10 besar makanan dunia versi Tes Atlas teman Pro2?

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

0: Lisa.
1: Selamat lagu dari Lisa dengan Laliza, teman Pro 2. Mana-mana kamu di jam 12 lepas tanda waktu 55 menit siang hari ini ya. Dan kita masih bahas kuliner nih, teman Pro 2. Tapi fun fact-nya gak tau kenapa ya, kalau Indonesia tuh gak bisa banget lepas dari makanan atau masakan-masakan yang memang pedas, teman Pro 2. Tapi memang karena kalau nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Karena aku juga personal kayak harus ada saus, sambal dalam setiap masakan dan makanan, teman Pro 2. Jadi nggak kebayang nih kalau misalkan lagi di luar negeri gitu kan, terus kayak nggak ada sambal atau saus atau cabai yang pedes, itu kayak aduh hambar banget makanan, teman Pro 2 gitu ya. Nah, beberapa penjelasan mengenai faktor gitu ya. Kenapa sih banyak banget orang menikmati hidangan pedas gitu kan? Yang pertama, karena ada sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri, teman Pro 2 gitu. Karena banyak orang merasa tadi tuh ya, belum lengkap makan tuh kalau nggak ada rasa pedas dan juga menggigit di lidah, teman Pro 2. Jadi sebagai penikmat juga sangat amat tertarik untuk mencoba kepedasan level-level yang berbeda gitu kan, sampai yang ekstrim. Karena dianggap bisa menghadirkan sensasi makan yang lebih menantang. Kemudian yang kedua adalah warisan budaya makanan dari kebiasaan yang kita kecil di Taman Pro 2. Jadi walaupun katanya ada yang bilang kalau rasa pedas ini justru bakalan merusak citra rasa si makanan itu sendiri, karena hidangan pedas ini nyatanya memiliki banyak penggemar setia gitu kan. Dan memang faktor kebiasaan serta budaya lokal ini menjadi alasan utama kenapa akhirnya menu yang menantang ini masih sangat amat digemari oleh masyarakat luas. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika lidah ini mulai kebal rasa panas. Jadi kan namanya tubuh gitu ya, pasti bakalan terus beradaptasi, teman Pro 2. Dimana tubuh ini membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas yang cabainya tuh pedes banget gitu kan. Yang akibatnya para pecinta kuliner ini selalu memburu level kepedasan yang lebih tinggi demi apa ya, mungkin rasa puas yang sama gitu, teman Pro 2. Dan biasanya kalau yang keempat adalah karena lagi tren aja gitu kan, lagi banyak yang viral, terus mau gak mau harus nyoba gitu. Kalau kamu, teman Pro 2, kira-kira kuat gak untuk makan pedas sampai level yang ekstrim gitu?

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman MyJournal,

0: Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, balik lagi bareng BT Binia. Dan mengawali informasi olahraga di siang hari ini, datang dari Timnas Basket Putra Indonesia U18 yang mengawali FIBA U18 Asia Cup Sabah Qualifiers 2026 dengan hasil yang sangat amat meyakinkan, di mana Indonesia menundukkan Laos 8-9-3-5 di Chan Kap Ho Gymnasium Kamis kemarin. Jadi sejak kuarter pertama, Indonesia ini langsung mengambil kendali permainan lewat tekanan agresif terhadap lawannya, yaitu tim Merah Putih menutup kuarter pembuka dengan keunggulan nyaman 30-13 atas Laos. Dan dominasi Indonesia semakin berlanjut pada kuarter kedua melalui permainan efektif di kedua sisi lapangan, di mana Laos hanya menambah 7 poin sementara Indonesia mengoleksi 17 angka tambahan sebelum turun minum. Dan Indonesia memasuki jeda pertandingan

0: dengan keunggulan 47-20 atas tim lawan yang terus tertekan. Di mana permainan disiplin membuat Laos kesulitan mengembangkan serangan sepanjang babak pertama berlangsung. Keunggulan Indonesia ini semakin melebar teman Pro 2 pada kuarter terakhir melalui permainan yang tetap konsisten sepanjang laga, di mana tim Merah Putih menambah 16 poin sementara Laos hanya mampu mencetak 4 angka. Dengan hasil akhir 8-9-3-5 memastikan Indonesia mengamankan kemenangan perdana pada ajang kualifikasi regional tersebut, di mana kemenangan ini menjadi modal berharga sebelum menghadapi lawan yang lebih berat di fase berikutnya.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Balik lagi bersama teman-teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan aku masih mau ngasih tahu kamu update nih yang hangat dan segar banget dari pertandingan Piala Dunia 2026 di hari ini teman Pro 2. Karena hari pertama turnamen besar ini benar-benar langsung menyajikan drama yang luar biasa nih di grup A, di mana tuan rumah Meksiko sukses meraih kemenangan mutlak 2-0 atas Afrika Selatan lewat gol cepat Julian Quinones dan juga eksekusi manis penyerang veteran Raul Jimenez. Tapi yang bikin laga pembuka di Estadio Azteca ini masuk ke dalam sejarah adalah hujan kartu merahnya teman Pro 2. Di mana wasit ini harus mengeluarkan 3 kartu merah langsung sepanjang laga, masing-masing untuk Yaya Sithol dan juga Tempa Zuane dari Afrika Selatan serta Cesar Montes dari Meksiko. Hal ini resmi menjadi laga pembuka dengan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Sementara itu teman Pro 2, drama nggak kalah seru juga datang dari wakil Asia, Korea Selatan, di mana sempat tertinggal duluan dari Republik Ceko. Skuad negeri ginseng ini menunjukkan mental baja dan juga berhasil melakukan comeback spektakuler, menang 2-1, di mana Huang Inbom tampil menggila lewat gol penyeimbang dan juga sebuah asis cerdas yang berhasil dieksekusi dengan sempurna menjadi gol kemenangan oleh Oh Hyun Gyu. Dengan hasil ini, Meksiko memimpin puncak klasemen grup A disusul Korea Selatan di posisi kedua karena kalah selisih gol. Dan pertandingan kedua ini dipastikan bakal pecah banget teman Pro 2 karena mereka akan saling berhadapan demi mengunci tiket awal ke babak gugur. So, buat kamu teman Pro 2 yang mau terus memantau informasi olahraga terupdate, apalagi tentang Pesta Bola Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk selalu dengarkan Pro 2 FM Banten dan juga di portal berita kita rri.co.id dan juga RRI Digital.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih di Satu Siang on Friday, teman Produe. Dan informasi olahraga lanjutan datang dari Tunggal Putra Indonesia, Alwi Farhan, yang memastikan tempat di perempat final Australian Open 2026. Ia menyingkirkan wakil Jepang Minoru Koga melalui pertandingan 3 game, di mana Alwi menang dengan skor 20-22, 21-16, dan 21-9. Di mana duel ini berlangsung selama 73 menit di Quay Center Sydney pada Kamis kemarin. Dan pertandingan berjalan ketat nih teman berdua sejak awal game pertama, di mana kedua pemain saling kejar poin hingga memasuki setting. Namun Koga tampil lebih efektif pada momen-momen krusial, di mana wakil Jepang itu merebut game pembuka dengan skor 22-20. Memasuki game kedua, Alwi bermain lebih tenang dan juga disiplin, di mana ia membuka game dengan meraih 4 poin berturut-turut. Keunggulan tersebut terus dipertahankan hingga interval game kedua, di mana setelah jeda, Alwi juga menambah 6 poin beruntun untuk menyamakan kedudukan. Dominasi Alwi berlanjut pada game penentuan, di mana pebulu tangkis berusia 21 tahun itu langsung mencetak 9 poin tanpa batas. Dan kini Alwi sedang fokus untuk menghadapi laga perempat final Australian Open 2026, di mana ia berupaya untuk menjaga kesiapan mental dan juga fisik untuk pertandingan berikutnya.

sebanyak 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

Solo gue dari Young Lex featuring Giselle dengan Masih Bisa Panjang Teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 52 menit siang hari ini ya. Dan informasi lanjutan nih Teman Pro 2 datang dari UEFA yang menunjuk wasit asal Somalia Omar Artan untuk memimpin pertandingan UEFA Super Cup 2026 mendatang, di mana penunjukan tersebut dilakukan setelah Artan gagal bertugas di Piala Dunia 2026 karena kendala izin masuk Amerika Serikat. Dan keputusan UEFA ini menjadi bentuk dukungan terhadap karir Artan yang sebelumnya kehilangan kesempatan untuk tampil pada ajang dunia, di mana wasit berusia 34 tahun tersebut sempat masuk ke dalam daftar perangkat pertandingan sebelum permohonan visanya ditolak oleh otoritas setempat. Dan memang Artan ini dikenal sebagai salah satu wasit terbaik Afrika yang memiliki pengalaman memimpin berbagai pertandingan bergengsi internasional. Namanya juga tercatat sebagai wasit pria terbaik Federasi Sepak Bola Afrika atau CAF tahun 2025. Dan setelah dipastikan tidak bertugas pada Piala Dunia, masa depan Artan sempat menjadi perhatian berbagai kalangan di Teman Pro 2, di mana FIFA sebelumnya mengonfirmasi bahwa dirinya tidak dapat menjalankan tugas akibat persoalan administrasi perjalanan internasional. UEFA kemudian melakukan pembahasan bersama CAF sebelum mengambil keputusan untuk menunjuk Artan dan pada pertandingan prestisius tersebut, di mana langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi kerjasama baru antara UEFA dan juga CAF dalam bidang perwasitan.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

pintar berbasis Internet of Things atau IoT yang dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda bentuk atau rasa kantuk gitu ya, sebelum terlambat, yang dinamai dengan sadar helmet. Dimana tim Iconic beranggotakan Mahesha Friemai, kemudian Muhammad Yasser, dan juga Rizky Miftah dari program studi teknik industri angkatan 2023. Mereka ini mengembangkan teknologi karena microslip ini sering banget gitu ya jadi penyebab kecelakaan lalu lintas, teman Pro 2, dimana kondisi tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran selama beberapa detik saat berkendara, yang tentu sangat berisiko di jalan raya. Di mana sadar helmet ini mengintegrasikan sensor fotoletismografi, accelerometer, dan juga giroskop untuk memantau kondisi fisiologis serta pola gerakan kepala pengendaranya. Di mana sistem ini juga memanfaatkan teknologi IoT yaitu machine learning serta sensor fusion untuk mengolah data detak jantung, heart rate variability, hingga pergerakan kepala guna mengidentifikasi nih teman Pro 2 kondisi ngantuknya secara lebih akurat. Dan menariknya, perangkat ini juga dapat dipasang pada helm berstandar SNI tanpa perlu mengubah struktur aksinya. Jadi berkat inovasi tersebut, tim Iconic ini juga berhasil meraih juara 2 dalam ajang Smart Safety Competition atau SASECOM 2026 yang digelarkan oleh OSH Forum Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip pada bulan lalu. Wah, ini sangat amat visioner juga teman Pro 2 ya. Kayaknya sih kalau sudah matang dan bisa diperjualbelikan, kayaknya aku juga butuh sih teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira mau beli nggak?

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: find me.
1: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi entertainment lainnya datang dari Piala Dunia 2026 yang resmi dibuka dengan kemegahan yang memukau dunia nih Teman Pro 2. Di mana Stadion Azteca di Mexico City berubah menjadi panggung raksasa yang memadukan musik, budaya, serta sepak bola dalam upacara pembukaan yang sangat amat spektakuler. Di mana puluhan ribu penonton ini memadati stadion bersejarah tersebut yang disuguhkan dengan berbagai pertunjukan megah sebelum laga pembuka antara Meksiko dan juga Afrika Selatan dimulai. Di mana FIFA juga menghadirkan sederet musisi kelas dunia dalam seremoni yang menjadi pembuka pesta bola sepak bola terbesar di muka bumi ini. Di mana nama-nama besar seperti mana Danny Ocean, J Balvin, Burna Boy hingga Shakira tampil silih berganti membakar semangat penonton. Dan perpaduan musik Latin, budaya Meksiko serta panggung yang megah membuat Stadion Azteca bergemuruh sejak menit pertama acara berlangsung. Di mana penampilan mana grup rock legendaris asal Meksiko menjadi pembuka yang langsung disambut antusias publik tuan rumah. Setelah itu, ada Danny Ocean yang membawa nuansa berbeda dengan penampilan yang dipadukan tarian tradisional Meksiko. Sebelum J Balvin menghidupkan suasana lewat energi khas musik Latin yang menghentak. Namun, sorotan utama malam itu tidak diragukan lagi jatuh kepada Shakira nih Teman Pro 2 ya. Jadi penyanyi asal Kolombia tersebut sukses mencari perhatian saat tampil bersama Burna Boy membawakan Die Die, lagu resmi Piala Dunia 2026. Di mana penampilan perdana lagu tersebut di hadapan publik dunia menjadi puncak kemeriahan opening ceremony. Dan atmosfer semakin memuncak ketika pesta kembang api menerangi langit Mexico City sesaat setelah penampilan Shakira dan Burna Boy berakhir. Kalau kamu Teman Pro 2 semalam, apakah nonton juga nih opening ceremoninya dari FIFA World Cup 2026?
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

fire. Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Balik lagi bareng BTV teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kalau kamu mungkin kemarin ngikutin Festival Gita Indonesia 2026 yang hadir sebagai salah satu ajang pencarian bakat vokal yang mengusung tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan juga irama. Di mana kegiatan tersebut itu ya, Festival Gita Indonesia ini merupakan kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dan juga Pusaka Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan melalui seni dan musik. Dan kemarin di Kamis 11 Juni 2026 ini sebanyak 10 finalis terbaik sudah tampil pada Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 di Auditorium Abdurrahman Saleh Radio Republik Indonesia Jakarta. Di mana para finalis ini terpilih dari hampir 200 peserta berusia 16 hingga 25 tahun yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di mana para finalis ini akan menampilkan kemampuan vokal terbaik mereka pada babak Grand Final. Mereka juga membawa pesan persatuan, kebinekaan, dan juga cinta tanah air melalui lagu kebangsaan yang dibawakan. Di mana Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan generasi muda saat ini tuh menghadapi berbagai tantangan teman Pro 2 ya, di tengah perkembangan teknologi informasi dan juga arus globalisasi digital. Menurutnya juga nilai-nilai persatuan dan juga kebangsaan perlu terus ditanamkan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak muda. Dan Festival Gita Indonesia 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat, di mana kegiatan tersebut antara lain ada coaching klinik bertema merawat nilai Pancasila melalui konten-konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, serta demo meramu jamu Nusantara. Selain itu, ada juga talk show Kilau Pancasila yang menghadirkan sejumlah tokoh nasional, diantaranya Gemala Rabiah Hatta, Setio Hajar Dewantoro, dan Siti Musdah Mulia untuk membahas relevansi nilai Pancasila di era digital.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN mendorong Badan Gizi Nasional membuka ruang masukan lintas kementerian lebih luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting nasional secara berkelanjutan. Dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai kementerian dan juga lembaga terkait. Forum tersebut membahas penguatan sinergi kebijakan guna memastikan intervensi stunting berjalan lebih terpadu dan tepat.

Informasi lainnya teman Pro 2, penyanyi sekaligus penulis AJ bersama Andrea Bocelli membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul DNA dalam pembukaan turnamen di Mexico City Kamis waktu setempat. AJ mengenakan gaun biru tanpa lengan sementara Bocelli mengenakan setelan jas semi formal dengan kemeja. AJ menarik penonton lewat penggalan lirik lagu berbahasa Korea dengan artinya meskipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2. Informasi lanjutan, Putra Tri Ramadhani atau Srondeng menduduki peringkat dunia dua dunia Lead Series 2026 dengan 1380 poin usai meraih kemenangan di World Climbing Series Praha Ceko. Ia sebelumnya berada di peringkat 9 di seri Wujiang, Tiongkok. Di mana manajer timnas panjat tebing Indonesia, Wahyu, mengatakan capaian Srondeng membuktikan Indonesia tidak hanya memiliki taring di speed, tapi juga punya alat lead yang siap mewarnai podium World Climbing Series. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.
1: Info Pro 2.

0: Nih, pakai jerjannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

I'm selfish. Salah satu komunitas FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih bareng BTB dan kita sudah masuk di sore ceria yang pasti gak bakal bikin kamu bete di sore hari ini, teman Pro 2. Gimana cuaca kamu di sore hari ini? Ini beneran lumayan panas banget sih hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau kamu mungkin ngerasa akhir-akhir ini tuh matahari lagi terik-teriknya banget dan jarang banget turun hujan, kamu gak salah, teman Pro 2. Karena kabar terupdate nih ya dari wilayah kita, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak baru aja resmi memberlakukan status siaga nih untuk menghadapi musim kemarau panjang. Di mana langkah ini juga diambil karena berdasarkan informasi dari BMKG, di mana musim kemarau di tahun ini diprediksi bakal berlangsung cukup lama nih, teman Pro 2, bahkan bisa sampai 6 bulan ke depan. Dan kondisi cuaca yang panas dan juga kering ini tentu aja berpotensi menimbulkan beberapa dampak yang harus kita antisipasi sejak dini. Mulai dari ancaman krisis air bersih, risiko penyebaran penyakit akibat sanitasi yang kurang maksimal, potensi gagal panen di sektor pertanian sampai meningkatnya risiko kebakaran di area pemukiman maupun lahan kosong. Makanya, Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Bapak Sukanta ini menegaskan kalau pihak mereka ini sekarang lagi fokus banget nih untuk melakukan pencegahan supaya dampak kemarau ini tidak sampai menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Nah, kira-kira daerah mana aja sih yang paling rawan terdampak dan gimana strategi bantuan dari pemerintah? Ini kalau dari daerahnya biasanya Kecamatan Wanasalam di Kabupaten Lebak nih, teman Pro 2. Karena memang fenomena ini semakin memburuk gitu kan ya, karena panas dari El Nino ini semakin luar biasa, teman Pro 2. Dan buat kamu juga jangan lupa untuk terus terhidrasi gitu ya, minum air yang cukup, kemudian pakai sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
0: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
1: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan kalau kamu mungkin lagi main asyik-asyik main media sosial gitu kan, kamu pasti sering ngeliat nih konten-konten seru dari para influencer atau content creator lokal. Dimana di era digital sekarang, peran mereka ini tuh memang sangat amat penting gitu ya, karena punya jangkauan audiens yang luas dan juga punya kedekatan emosional dengan masyarakat. Nah, menyikapi hal ini baru aja dibentuk sebuah wadah keren gitu ya bernama Influencer dan juga Content Creator Network atau ICN Banten. Ketua Umum ICN Banten, Kang Ovi Rambo Banten ini sempat bercerita kalau organisasi ini tuh dibuat khusus gitu ya untuk merangkul teman-teman kreatif di Banten agar bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dimana pendekatan kreatif para kreator digital ini dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara program pemerintah dengan generasi muda seperti kita. Dan supaya pesannya tuh lebih komunikatif dan juga gampang diterima. Gak cuma sekadar bikin konten aja, ICN Banten juga fokus untuk memberikan edukasi hukum kepada para anggotanya. Langkah ini tuh penting banget Teman Pro 2 ya, karena dilakukan supaya para kreator ini paham batasan digital dan juga gak kejebak sama promosi konten yang melanggar akan aturan, kayak judi online atau mungkin praktik ilegal lainnya yang merugikan publik. Dan lewat kerjasama yang intensif dengan pemerintah daerah, ICN ini berharap bisa sama-sama gitu ya membangkitkan nama Banten agar lebih maju, sekaligus memperkuat citra positif daerah kita di ruang digital.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Setelah gue dari dia, teman pro 2 menemani kamu di jam 4 lepas jam 3 lepas tanda waktu 55 menit. Maksudnya mau hampir jam 4 nih teman pro 2 ya. Dan buat kamu yang punya adik atau saudara yang mau masuk sekolah baru, ini ada info penting nih dan juga super menenangkan dari pemerintah Kabupaten Serang. Karena baru-baru ini Pemkab Serang ini resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Bahagia tahun ajaran 2026 dan 2027 untuk tingkat SDN dan SMPN. Di mana penegasan utamanya adalah seluruh proses penerimaan siswa baru ini dipastikan gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Di mana Wakil Bupati Serang, Bapak Muhammad Najib ini menegaskan kalau program ini diluncurkan untuk menciptakan proses seleksi yang transparan, adil, serta menutup rapat ruang terjadinya pungutan liar maupun gratifikasi. Dan buat teknisnya sendiri, pendaftaran tiket SD negeri ini bakal dilakukan secara manual, sedangkan untuk tiket SMP dilaksanakan secara daring atau online yang didukung penuh oleh Diskominfo setempat untuk mempermudah masyarakat. Di mana Kepala Dindikbud Kabupaten Serang juga sempat membocorkan kalau daya tampung SMP negeri saat ini masih terbatas, yaitu hanya tersedia 426 rombongan belajar. Makanya sekolah swasta juga diharapkan bisa ikut membantu menampung siswa yang biayanya tidak memberatkan tentunya ya teman pro 2. Oh iya, selain urusan pendaftaran, dibentuk juga kelompok kerja sekolah aman, nyaman dan juga ramah anak demi mencegah praktik diskriminasi dan juga kekerasan di lingkungan sekolah. Wah, ini sih keren banget ya. Semoga ekosistem pendidikan kita semakin maju nih ya dengan langkah besar dari pemerintah Kabupaten Serang.

0: yang berjudul Sibling Rivalry. Tapi sebelum kita lanjut, buat kamu juga teman Pro 2 yang mau bergabung, mau tanya-tanya juga bisa banget ya di kanal YouTube kita. Kita lagi live streaming, bisa langsung tanya-tanya chatnya di live chatnya di RRI Banten, atau bisa juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Kalau gitu kita sapa dulu, selamat sore Kak Pujianti.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Kabar baik ya Kak ya hari ini ya Kak ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Nah, kita sore ini sudah bergabung bersama dengan Kak Pujianti nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit sebelum kita masuk ke buku terbarunya dari Kak Pujianti dengan judulnya atau bernama Sibling Rivalry nih teman Pro 2. Boleh disampaikan sedikit cerita tentang diri Kakak, Kak Puji, dan juga perjalanan menjadi penulis yang luar biasa ini. Silakan Kak.
1: Baik, baik, terima kasih Kakak. Sebelumnya saya sangat berterima kasih ya untuk RRI Pro 2 Banten yang masih berkesempatan sore hari ini juga masih bisa bersiaran langsung. Sebelumnya saya pernah bersiaran di waktu membicarakan buku Maaf Tuhan Aku Sempat Patah Hati. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk siaran ya terkait buku Sibling Rivalry. Sebelumnya perkenalkan, izin saya Pujianti, fresh graduate dari UIN SMH Banten tentunya. Sekarang kesibukan saya sebagai seorang guru honorer dan juga seorang penulis buku yang alhamdulillah sekarang ini buku keempat ya yang sudah diterbitkan. Selain itu juga saya mengurus komunitas, yaitu komunitas Duta Sastra Indonesia. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih.
0: Oke, wah luar biasa. Teman Pro 2, ini ternyata bukan buku perdana. Dan katanya juga disinggung kalau misalkan Kak Pujianti juga sudah sempat berdialog bersama kita gitu kan. Dan ini adalah merupakan buku keempat. Boleh disampaikan ketiga buku sebelumnya ini apa nih Kak judulnya?
1: Oke, baik. Buku yang pertama tentunya Kak judulnya Goresan Rindu Untukmu Ayah. Itu di tahun 2021 terbit, lalu ada buku Seni Bertahan Hidup di 2023 ya, dan 2025 kemarin, tahun kemarin ada Maaf Tuhan Aku Sempat Patah Hati. Nah tahun ini alhamdulillah launching kembali ya, terbit kembali, yaitu Sibling Rivalry.
0: Oke, okay. Wah luar biasa. Tapi sebelum kita bahas detail ke Siblings Rivalry ini, kalau dari Pujianti sendiri ini memang punya basic atau hobi menulis sebelumnya atau gimana nih, boleh disampaikan?
1: Oke, okay, baik. Sebenarnya basicnya itu memang sebenarnya lebih ke hobi aja sih, karena memang dari kecil ya, saya sendiri suka nulis diary gitu, setiap malam ya, setiap sebelum tidur ya, buku diary itu catatan selalu ada. Sebelum tidur saya selalu mencatat kegiatan apa saja, apa yang saya lakukan di hari ini atau beberapa minggu yang lalu yang saya lakukan, lalu saya tuliskan di buku catatan saya. Setiap sebelum tidur itu wajib untuk menulis ya, begitu.
0: Oke, berarti memang berangkatnya dari kebiasaan sehari-hari gitu ya. Karena kalau mungkin kamu juga teman Pro 2, kalau misalkan angkatan-angkatan Gen Z atau milenial gitu ya, udah gak asing sama buku-buku diary gitu, yang mana biasanya jadi tempat curhat gitu. Kalau sekarang sih kan curhatnya ke sosmed ya gitu ya, ke Puji ya. Kalau dulu tuh biasanya curhatnya di buku kecil biasanya gitu, atau enggak buku yang emang jadi tempat curhat apa yang dilakukan seharian gitu ya. Oke, kita masuk nih Kak ke Sibling Rivalry. Sebetulnya buku Sibling Rivalry ini membahas apa? Boleh disampaikan sinopsisnya nih Kak?
1: Oke, buku Sibling Rivalry ini tentunya teman-teman membahas 8 saudara, tapi lebih spesifik membahas anak ketujuh dari 8 bersaudara itu. Jadi di tengah-tengah keluarga, ada keluarga yang anaknya 8 saudara, nah yang orang tuanya hanya tersisa ibunya. Jadi di sini adalah persaingan secara diam, tentunya kasih sayang, kita nggak menyalahkan orang tua, atau kita nulis buku ini sebenarnya tidak untuk apa ya, mengajari orang tua, tapi ini adalah untuk menyadarkan beberapa para saudara yang mungkin sering diam-diam, kadang-kadang merasa bagaimana ya, cemburu sosial, atau misalkan merasa dikasih apa, pilih kasih gitu ya orang tua. Tapi di sini ini menyadarkan untuk kita lebih dekat lagi dengan

0: kita melatih komunikasi antar saudara kita, di sinilah buku inilah hadir. Karena memang selama ini bukan praduga-praduga atau dugaan yang mungkin kita banyak, mungkin anak di luar sana, bukan saya saja yang punya kakak banyak, ya tentunya saya anak ketujuh dari 8 saudara. Memang kadang-kadang merasa menjadi anak tengah itu tidak enak juga gitu. Dan ini sebenarnya bukan hanya lebih menceritakan si Zia aja. Di sini ada namanya, karakternya ada namanya.
1: Oke, tadi ada karakter bernama Zea ya Kak Puji ya, boleh disampaikan lagi?
0: Dia ini anak ketujuh dari 8 bersaudara ya teman-teman. Jadi dia ini merasa kurang diayomi di dalam keluarga dan kurang merasa didengar. Karena memang pada kenyataannya sebenarnya bukan hal itulah apa yang diduga si Jaya itu. Sebenarnya itu kurang komunikasi saja. Di sinilah dilatih, di buku inilah beberapa komunikasi atau cara-cara tips and trick agar lebih dekat dengan saudara, dengan menjalin beberapa komunikasi tentunya, dan juga dengan ibu, karena memang si Jaya ini sudah lama ditinggal ayahnya. Jadi di rumah itu si Jaya ini hanya ada ibu dan saudaranya pun sudah banyak yang berumah tangga. Artinya di sini banyak sekali komunikasi yang harus dibangun ya. Jadi ada banyak kesalahpahaman ya. Adalah timbullah yang namanya sibling rivalry ya, diam-diam merasa ngerasa tersaing atau bagaimana ya, secara diam kita bukan hanya merebutkan meja makan atau kursi meja makan atau remote TV ya. Sekarang di sini adalah memberikan komunikasi yang lebih efektif atau asertif, dan juga untuk teman-teman yang mungkin di luar sana yang banyak kakaknya, banyak adiknya yang masih ngerasa kurang, wah aku nih kayaknya ngerasa nggak dianggap ya di rumah, atau ngerasa kurang didengar, atau kadang-kadang hanya dibutuhkan gitu, kadang-kadang ngerasa terus nggak dianggap, tapi sebenarnya itu bukan dugaan kita lah ya, itu hanya dugaan atau kitanya hanya menduga-duga, pada kenyataannya sebenarnya komunikasi kita lah yang salah, yang harus kita bangun dengan baik. Begitu Kak, singkatnya.
1: Oke, wah ini luar biasa ya, karena ini juga mengangkat mungkin yang terjadi banyak keluarga di Indonesia gitu Kak ya. Karena bukan cuma punya anak dua atau tiga gitu kan ya, karena memang terkadang seperti Kak Puji juga bilang, Kak Puji juga anak ketujuh gitu kan ya, merupakan anak-anak tengah yang memang punya, bukan polemik sebetulnya ya, praduga gitu kan ya, dugaan-dugaan yang sama, kok saya seperti ini ya, kok dunia nggak adil, kok orang tua saya seperti ini gitu kan ya. Nah sebetulnya apakah memang buku ini menjawab gitu kan, bagaimana cara kita menyikapi jika kita ada di posisi tersebut gitu Kak Puji, boleh disampaikan?
0: Iya. Betul, banyak sekali bab-bab yang membahas di sini tentunya, dari mungkin kita ngerasa ih saingan, ih kakak aku di sana sudah sukses, aku belum jadi apa-apa, dan mungkin kasih sayang ibu lebih ke kakakku daripada ke aku misalkan ya. Di si Zia itu merasa dari awal merasa seperti itu sebelum dia mengenal atau lebih berkomunikasi dengan kakak-kakaknya, dengan ibunya ya. Jadi ada di mana dari bab pertama sampai bab lima itu masih si Zia itu belum sadar bahwa komunikasi itu maksudnya penting ya untuk menjalin persaudaraan yang lebih baik tentunya. Dia ngerasa kayak nggak dianggap di rumah, ngerasa mungkin nggak terlalu didengar karena memang masih kecil lah. Mungkin kalau misalkan karena kakaknya banyak ya, mungkin sudah lumayan sukses menurut ibu begitu. Si Zia merasa aku belum jadi apa-apa. Nah itulah ibu tidak melihatku begitu kan. Si Zia selalu berprasangka buruk gitu ya, selalu negative thinking gitu kan. Jadi ngerasa tuh selalu tersaingi. Dari situ si Zia selalu ambisius dalam mungkin meraih sesuatu dari segi belajar, pencapaian agar dilihat ya. Sebenarnya memang baik ya tujuannya untuk lebih baik, tapi karena memang awalnya niatnya tidak baik karena pengen dilihat aja, dilihat dari lebih diperhatikan oleh ibu karena memang mungkin kakak-kakaknya banyak dan punya adik juga gitu kan. Si Zia jadi ngerasa nggak terlalu dianggap, jadi anak tengah itu ya kayak istilahnya apa ya, kecepet gitu kalau bahasa apa Sunda atau Jawanya seperti itu ya. Jadi ya kadang-kadang dibutuhkan, kadang-kadang ya kalau nggak dibutuhin ya enggak gitu. Makanya ada di bab 6 sampai bab selanjutnya itu menyadarkan si Jijia gitu. Dari saingan itu menuju ke self love. Jadi lebih mencintai diri sendiri, bukan maksudnya kita mencari sesuatu atau misalkan kita belajar nih ya karena diri kita sendiri pengen belajar, bukan karena pengen nilai kita besar biar dipuji sama ibu kita, biar dipuji sama kakak-kakak kita, biar lebih sayangi gitu kan. Ya seperti itu, makanya si Jia sadar di bab 6 sampai seterusnya dia lebih menyikapi dirinya atau lebih banyak berkomunikasi dengan kakak-kakaknya, dengan ibunya, menjalin ya kekeluargaan lebih erat, yang dimana dia lebih dia ini semakin dewasa, semakin mengerti bahwa komunikasi itu penting, komunikasi itu kuncinya lah dari segala hal yang mungkin apa dulunya menjadi dugaan dia aja, dan itu selalu menjadi kesalahpahaman ya. Jadi dari dulu mungkin mengira-ngira, sekarang dia mulai sadar bahwa kakak-kakaknya, mungkin ibunya bukan pilih kasih ibunya, tapi memang ibu itu harus membagi waktunya juga karena memang banyak anak, dan kita juga harus mengerti sebagai anak tentunya seperti itu.
1: Oke, wah hal ini luar biasa banget ini, fenomena yang memang selalu ada gitu mungkin ya di sebagian besar keluarga Indonesia. Ditambah mungkin masih banyak juga di antara kamu teman Pro 2 yang punya kakak atau adik banyak gitu kan ya. Kalau dari Kak Puji, kalau boleh tahu ini inspirednya dari mana sih sebenarnya? Apakah memang dari kondisi Kak Puji saat ini sekarang gitu kan? Karena tadi disinggung sedikit nih teman Pro 2 bahwa Kak Puji ini merupakan anak ketujuh juga gitu. Atau mungkin sudah sering juga mendengar dari teman-teman yang lain gitu bahwa anak tengah itu ya tadi kehimpit, banyak bingungnya gitu kan ya. Kalau dibutuhin pasti ya, pasti datang pas butuhnya aja, tapi kalau nggak butuh ya udah aja gitu ya. Itu gimana Kak Puji, sumber inspirasinya dari mana nih kalau boleh tahu?
0: Ya jujur di dalam buku ini juga sudah dituliskan di bagian halaman apa di bagian belakang ya. Jadi buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penulisnya yang lahir dari dan tumbuh di tengah persaingan paling sunyi dengan saudara-saudara kandungnya. Jadi hampir 90% itu pengalaman pribadi. Jadi saya merasakan itu. Jadi saya menuliskan ini sebenarnya memang saya merasakan. Jadi karena memang kalau menulis itu kan harus yang relate ya, walaupun memang kita enggak harus mengenalkan diri kita tapi dengan nama lain atau dengan tokoh lain gitu, tapi di situ saya nulis benar-benar sesuai pengalaman saya yang saya rasakan. Jadi saya pengen membangun komunikasi dengan baik tentunya, atau menyadarkan anak-anak di luar sana yang mungkin ngerasa dulunya seperti saya, ngerasa mungkin di sana juga banyak yang relate ya. Jadi anak tengah yang seperti apa atau anak terakhir, karena saya kan anak tengah tapi anak terakhir juga, maksudnya anak yang udah masih menemani ibu gitu kan ya. Jadi harapan keluarga juga, jadi ngerasa saya tuh terpanggil untuk menyebarluaskan atau ya menerbitkan buku ini, karena siapa tahu kan di luar sana ada yang sama, yang relate dengan apa yang saya rasakan apa yang si Zia rasakan di buku ini ya tentunya. Ya seperti itu Kak. Jadi ya 90% pengalaman pribadi, jadi relate sama diri sendiri.
1: Ah, ini pasti pesannya juga sangat amat tulus nih teman Pro 2. Karena tadi berangkat dari keadaan Kak Puji sendiri gitu kan. Dan tapi kalau kita bahas lebih dalam lagi nih Kak Puji ya, karena memang sibling rival ini atau persaingan antar saudara ini memang selalu terjadi gitu kan ya. Tapi kalau menurut dari Kak Puji sendiri, apakah memang sibling rival ini hanya ketika fase anak-anak aja gitu kan? Karena kalau anak-anak kan biasanya masih pengen ini, pengen itu gitu kan. Kayak kok kakak beli ini, kok aku gak dibeliin gitu ya. Atau memang sampai tahap dewasa pun terkadang masih ada tuh rasa-rasa persaingan, rasa-rasa kayak kok begini ya, kok begitu ya gitu. Kalau Kak Puji sendiri gimana nih melihat fenomena ini?
0: Oke, melihat fenomena ini karena memang jujur merasakan. Jadi sebenarnya lebih sering di waktu masa kecil ya, tapi memang di dewasa itu lebih relate juga setelah menulis buku ini. Ternyata banyak hal-hal yang di luar kendali, memang tentu ya, di luar kendali kita, apa yang terjadi gitu, mungkin di tengah keluarga, apalagi saya kan anak ketujuh dari 8 bersaudara, kakak-kakak saya sudah misah, sudah mandiri, sudah rumah tangga, dan saya tinggal sendiri, maksudnya dengan ibu saya, jadi sangat rileks sekali ketika mungkin kita butuh bantuan, entah ini kadang ngerasa nggak enak, atau mungkin ibu lagi sakit, kita yang dekat dengan ibu, tapi mau minta tolong, atau kakak-kakak yang lain, kita ngerasa nggak enak karena sudah berumah tangga, dan kita punya tanggung jawab lebih besar juga karena di sisi ibu, gitu kan. Kita pengen gitu berbakti atau lebih membahagiakan ibu, tapi karena memang belum sesukses kakak-kakak yang sudah lebih dahulu di luar sana, jadi ya merasa kadang-kadang kok gini ya, apa emang belum timeline-nya aja, atau emang belum waktunya aja, aku bisa kayak kakak-kakakku juga gitu kan, apa memang jalannya berbeda juga ya, apa kapan ya, aku kadang-kadang ngerasa seperti itu, sama kadang semakin dewasa malah semakin relate ya, ngerasa, wah aku nulis ini, sekarang kenapa kejadian gitu. Soalnya kadang-kadang kan dulu kan emang enggak semua hal, maksudnya yang saya tulisin di sini emang kejadian dari awal, enggak ya. Jadi pas ditulis gitu, seharinya ada aja gitu yang relate-nya, kok ngerasa ini ya dengan bab ini gitu. Jadi ngerasa pas baca ulang lagi kayak sedih, nangis gitu, karena emang ngerasain.
1: Tuh kan teman berdua, aku jadi pengen baca banget deh, karena pesan tulusnya tuh kesampaian banget nih gitu. Kita lagi dialog tapi kayak ngebayangin betapa beratnya anak tengah gitu kan, terus kayak dengan persaingan antar saudara nih ya. Tapi Kak Puji gitu kan, kalau kita bicara tentang target marketnya gitu kan, untuk buku Sibling Rivalry ini, apakah memang harus relate dulu, harus punya pengalaman yang sama dulu gitu kan, atau justru anak-anak muda kayak kita yang mungkin tidak ada di posisi yang sama itu juga bisa menang atau menerima ketulusan dari tulisan dari Kak Puji sendiri ini? Silakan Kak.
0: Oke, sebenarnya ini secara umum ya, general, maksudnya enggak difokuskan kepada anak tengah aja, karena memang kan ini membahas beberapa saudara, dari anak 1, 2, 3, sampai 8 ya, kita bahas, dan bagaimana sih komunikasi dengan anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga. Artinya misalkan ada keluarga yang mungkin punya anak tiga aja nih, tiga orang, anaknya ada anak tiga, anak satu, dua, tiga, itu bisa, atau anaknya satu-satunya, misalkan di dalam keluarga itu anak tunggal, bisa gitu, karena emang kan ini lebih memberikan pesannya adalah komunikasi yang lebih baik antara saudara, agar tidak adanya sibling rivalry dalam keluarga gitu, tidak adanya persaingan saudara-saudara itu gitu kan, dalam keluarga, jadi mencegah gitu. Artinya semua kalangan yang memiliki keluarga tentunya ya, ini harusnya mau baca buku ini, karena memang ini mengandung pesan moral-moral yang memang lebih baik untuk keeratan tali persaudaraan, agar tidak adanya sibling rivalry dalam keluarga ya, jadi mencegah gitu. Jadi harus banget sih keluarga-keluarga ya, anak-anak muda ya di luar sana, harus istilahnya tuh mencegah ya, biar mencegah adanya sibling rivalry, kalian harus baca buku ini gitu.
1: Wow, oke. Jadi nggak perlu harus ada di posisi gitu ya, karena justru malah ini sebagai upaya preventif dari Kak Puji juga gitu ya, untuk keluarga atau kamu mungkin teman pro 2 yang mau berkeluarga juga gitu ya. Kalau baca buku Sibling Rivalry ini jadi ada gambaran gitu kan, bagaimana mungkin memberikan pola asuh kepada anak yang baik supaya tidak timbul sibling rivalry ini. Tapi tadi juga disampaikan, walaupun katanya 90% ini adalah dari kenyataan gitu ya, dari kisah hidupnya Kak Puji, pasti ada tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan dalam menulis buku ini teman pro 2. Setelah ini kita bakal bahas tuntas nih bareng Kak Puji gitu kan. Jadi buat kamu masih bisa banget nih untuk tanya-tanya langsung sama Kak Puji di live YouTube kita RRI Banten, bisa di live chatnya atau bisa langsung ke WhatsApp kita ya di 081 11 45 116. Setelah ini jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan kita masih terhubung bersama Pujianti nih, selaku penulis dari Siblings Rivalry Teman Pro 2. Kita tadi udah bahas kenapa akhirnya fenomena anak tengah ini yang memicu gitu ya persaingan antar saudara Teman Pro 2 ya. Nah, aku pengen tahu sih kalau dari Kak Puji sendiri, bagaimana sih proses awal untuk penulisan buku Siblings Rivalry ini Teman Pro 2? Boleh Kak Puji disampaikan?
1: Oke, baik, terima kasih Kak. Baik teman-teman, sebenarnya jujur berat buku ini karena memang ini relate dengan diri sendiri. Tentunya ini banyak sekali hal-hal yang mungkin menjadi tantangan aku sendiri ya. Karena memang ini kan sesuai pengalaman juga, jadi 90% dari pengalaman pribadi. Artinya ini banyak tantangan dan mungkin aku mikir mulai jangan ya. Nulis ini jangan gitu, takut gimana-gimana, dan mungkin rasa walaupun ini hal jujur yang harusnya ya aku ungkapin aja gitu sebenarnya. Ya ini berat banget sebenarnya, karena memang banyak sekali tantangan, mungkin dari segi emosional dan juga mungkin keadaan aku juga ya. Karena memang kalau misalkan dari ranah persiapan menulis buku tentunya ya, ini banyak sekali gangguan dari segi fasilitas aku, karena emang laptop rusak ya teman-teman, itu ganggu banget untuk nulis atau melanjutkan buku. Jadi tantangannya itu juga, jadi nulis buku di HP susah banget kadang-kadang, kayak ya kalau ada ide apa tuh langsung aku tulis terus aku salin di HP gitu, karena memang laptopnya rusak. Kadang-kadang aku harus cari warnet ya, karena memang warnet di sini udah langka ya, udah susah ya di sini, karena memang ya aku di Tangerang, tapi Tangerangnya Tangerang bagian kabupaten teman-teman, jadi kayak ya seperti itu, aksesnya mungkin agak sulit juga. Jadi itulah tantangannya menulis buku ini, karena memang ngerasa mungkin dari segi emosional aku takut ngerasa tersakiti atau ada ungkapan apa ya yang membuat sakit atau saudara-saudara lain gitu. Tapi di satu sisi aku enggak, ini untuk membantu orang-orang di luar sana ya, untuk menyadarkan atau untuk membantu menemani mereka yang mungkin banyak kakak atau adik ya, agar terhindar dari sibling rivalry. Okay. Itu tantangannya sih.
0: Oke, wah luar biasa. Ini tadi disampaikan bahwa laptopnya rusak gitu kan. Terus akhirnya kalau lagi ada ide langsung ditulis di handphone. Wah ini luar biasa Teman Pro 2. Aku pengen tahu sih sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu kan. Karena biasanya kalau nulis di laptop pun sudah cukup lama Teman Pro 2 ya. Ini kadang-kadang ke warnet dulu pakai handphone. Ini luar biasa nih Kak Puji nih. Boleh disampaikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis buku ini hingga selesai nih Kak?
1: Oke, kalau nulisnya sebenarnya singkat ya, 2 bulan sampai 3 bulan. Cuma pengalaman atau menggali atau riset dari literasi atau isi buku ini cukup panjang. Karena memang kan selain dari mengandalkan pengalaman atau perspektif pribadi, saya juga kan mengambil beberapa teori psikologi gitu kan. Jadi banyak sekali ya psikologi, apa ahli-ahli pakar psikologi di sini gitu kan. Psikolog yang saya cantumkan teorinya ini banyak sekali, jadi ini harus benar-benar matang ya. Artinya saya tuh nggak cukup dari setahun kalau untuk mempersiapkannya, tapi menulisnya itu, karena menulis agak mudah itu ya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah itu menulis atau selesai dari revisi editor saya di penerbit Irama Widya ya, atau buku Abdi. Jadi yang panjang itu adalah riset atau menggali data buku ini gitu. Kalau menulisnya cukup ya 2 bulan sampai 3 bulan Kak.
0: Oke, okay. Wah ini berarti nggak kaleng-kaleng nih Teman Pro 2 ya. Karena tadi kalau nulis mah biasa lah, Kak Puji mah cepet gitu ya, 2 bulan 3 bulan udah selesai. Tapi risetnya, karena nggak mau sembarangan gitu Kak ya, maksudnya ya, karena kan ini kan berhubungan dengan psikologi, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi dengan keluarga gitu ya. Yang pasti kayaknya kalau kamu Teman Pro 2 membaca buku Siblings Rivalry ini bisa mendapatkan insight baru gitu kan. Kalau ternyata memang buku ini tuh ditulis bukan hanya ya, bersumber dari kisah nyata gitu kan, tapi mencoba untuk mengaitkan tentang teori-teori psikologi gitu kak ya. Dan yang pasti aku juga yakin sih Kak Puji juga gak sembarangan. Kan takut ya kak ya kalau misalkan teorinya salah, nanti malah salah praktiknya juga gitu kan teman Pro 2 ya. Oke Kak Puji, ini sudah masuk nih pertanyaan di YouTube kita dari Chamfli katanya. Perkenalkan, saya Cindy Andika Fiona. Mau tanya, gimana sih cara Kak Puji dalam manajemen waktu? Seperti yang kita ketahui, katanya Kak Puji juga bekerja, aktif organisasi, aktif olahraga, dan bisa menyempatkan diri untuk menulis buku. Gimana cara untuk menyeimbangkan seluruh aktivitas itu biar selesai? Dan kapan waktu terbaik Kak Puji ini dalam menulis? Gitu. Silakan Kak Puji dijawab.
1: Oke, sebenarnya ya izin menjawab Kak Cindy, terima kasih banyak sudah menanyakan hal tersebut ya. Ya, time manage saya tentunya, atau manage waktu saya itu mungkin kan saya dari Senin sampai Jumat kerja ya, satu minggu libur. Ya, saya ngajar dari Senin sampai Jumat. Kalau guru kan enggak sampai sore, kalaupun ada mungkin ekstrakurikuler itu baru deh. Kalau misalkan enggak, itu jam 1 saya sudah ada di rumah. Artinya saya melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah. Tentunya itu bisa banyak banget kegiatan yang saya lakukan. Mungkin saya akan melanjutkan nge-gym ya, atau lari-lari pendek gitu kan. Ya, untuk menetralisir otak saya yang mungkin ya agak kacau gitu ya, karena memang kan pengalaman ya, karena guru itu saya menjadi seorang guru juga baru ya teman-teman. Jadi ketika mengajar anak kecil, anak SD gitu ya, yang banyak sekali ini tantangan ya ketika menjadi seorang guru. Ini saya perlu refreshing otak gitu ketika selesai mengajar mereka ya. Artinya setelah mengajar langsung nge-gym, saya langsung lari-lari kecil ya, itu untuk menetralisir otak saya atau mood saya juga gitu kan ya. Ya setelah itu tentunya saya kembali lagi ke rumah. Mungkin ada sesekali saya rapat dengan komunitas saya, tidak setiap hari ya, karena memang rapat komunitas itu lebih ke membangun komunikasi juga, dan juga memang ada hal-hal yang harus direncanakan barulah kita rapat ya di Duta Sastra Indonesia. Ada sekali berapa, seminggu sekali kadang, atau dua minggu sekali ya, kita ada pertemuan secara online ya, di Zoom atau di Google Meeting. Kita ada rapat biasanya malam, jadi sangat efektif dan efisien sekali untuk saya, karena memang mungkin kegiatan saya dari pagi sampai sore kan di luar gitu kan. Kalau di rumah ya saya udah habis maghrib aja udah ada di rumah. Artinya saya sangat efisien atau fleksibel untuk rapat komunitas saya dengan Duta Sastra Indonesia di malam hari. Nah, kapan waktu saya menulis? Sebenarnya teman-teman, menulis itu mungkin orang-orang lihatnya nih, itu menulis nih setiap hari, menulis aja enggak sebenarnya ya. Ketika saya menjadi seorang penulis, apa hal-hal yang mungkin ide yang harus diselesaikan, atau ketika saya menuliskan naskah ini tentunya, ini kan ada outline-nya, ada jadwalnya, ada penjadwalannya. Jadi nggak setiap hari nih misalkan, maksudnya setiap waktu nih kita harus nge-push, nulis terus sampai selesai, enggak. Jadi ada jadwal-jadwalnya, setiap sebelum tidur tentunya saya selalu mengagendakan atau menjadwalkan, saya menulis sebelum tidur mungkin sekitar jam 10-11an. Karena memang saya tuh insomnia juga ya teman-teman, suka begadang, maksudnya begadang untuk menulis atau mengerjakan sesuatu, sulit tidur karena mungkin kekurangan saya sulit tidur itu ya saya gunakan untuk menulis buku atau membaca buku atau mendengarkan podcast ya tentunya. Jadi itulah waktu-waktu yang saya gunakan. Setelah itu ketika sudah mengantuk banget ya udah saya tidur, istirahat, biasanya melakukan kegiatan seperti itu lagi ya setiap hari ya, seperti itu kurang lebih kegiatan saya.
0: Oke, okay. Wah ini salah satu treatment yang bisa kamu gunakan juga nih teman Pro 2. Kalau susah tidur gitu ya, bisa menuangkan ide-ide yang liar itu ke dalam tulisan gitu kan teman Pro 2. Ini luar biasa nih Kak Puji gitu kan, di tengah padatnya aktivitas dan waktu terbaik katanya disampaikan di malam hari gitu ya, di tengah malam malah justru gitu kan. Jadi biar bisa apa ya, mungkin memberikan waktu untuk istirahat sebentar gitu kan, biar fokusnya lebih dapat gitu teman Pro 2 ya. Itu ya Kak Cindy gitu kan untuk jawabannya. Dan selanjutnya nih Kak Puji, ada yang nanya di WhatsApp kita di 0812 sekian. Ada dari Theo katanya nanya, Kak, buku Sibling Sri Farli ini bisa dibeli di mana? Oh, di offline store-nya tuh di mana gitu, boleh disampaikan.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Theo atas pertanyaannya. Sebentar lagi, minggu besok saya akan tanda tangan tentunya. Akan tanda tangan perdana di buku Sibling Rivalry, 100 buku. Setelah masa tanda tangan itu sambil launching ya, sambil pre-order juga. Jadi ketika sudah tanda tangan, ini buku akan tersebar di seluruh marketplace online Indonesia dan juga di Gramedia seluruh Indonesia. Jadi tenang aja, Kak Theo bisa beli di Shopee, di TikTok, di Tokopedia, atau kalau mau langsung di tokonya secara offline itu bisa di Gramedia ya, di kota-kota terdekat ya, rumah kalian atau kota Kak Theo, seperti itu Kak.
0: Oke, nah mungkin teman Pro 2 juga mau nanya gitu kan, biar dapat 100 buku pertama yang ditandatangan itu gimana caranya? Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan dulu atau harus PO dulu nih dari jauh-jauh hari nih? Karena kan baru minggu depan katanya Kak Puji mau tanda tangan gitu kan. Apakah harus PO dulu dari sekarang biar dapat tanda tangan Kak Puji juga atau gimana nih Kak Puji, boleh disampaikan?
1: Sebenarnya ini boleh sih dipesan dari sekarang. Ya, cuma kalau misalkan mau benar-benar takutnya lupa ya, jadi pas live ya siaran nanti tanda tangan, nanti kita ada saran juga dari penerbit dan akun sosial media Instagram saya, jadi kalian bisa ikut ya nonton siaran itu pada waktu itu juga pas saya tanda tangan gitu. Jadi bisa langsung request dan pesan, kalau misalkan mau request kata tanda tangan dan namanya, ada nama sayanya atau ada kata-katanya, boleh diselipin di bagian depan buku atau pengen dikasih surat gitu ya, khusus ya dari saya, itu boleh banget nanti request di Instagram, nanti ada live siaran langsung, jadi kita nanti kasih tahu tanggalnya, mungkin ya kita paling lambat sih minggu depan ya, jadi intinya siap-siap aja di minggu depan kita bakalan tanda tangan 100 buku pertama buat kalian yang mau dapat tanda tangannya juga, request kata-katanya gitu.
0: Oke, okay. Wah ini untuk teman Pro 2 yang mau nungguin gitu kan Kak, katanya kan belum di-spill nih tanggalnya tanggal berapa gitu ya, boleh disampaikan Instagramnya, Instagram Kak Puji atau mungkin Instagram bukunya juga boleh disampaikan Kak, biar teman Pro 2 juga bisa tahu tanggal nguarnya kapan gitu kan.
1: Ya. Oke, nama Instagramku JHII ya, _yan, dan nama penerbit aku @bukuabdi_official, ada juga @iramawidia ya, atau iramawidia, itu bisa di follow aja, kalau enggak ya follow Instagram aku aja dulu, nanti ngelihat ada kan bagian postingan-postingan aku sering kolaborasi sama ya penerbit aku, jadi silakan nanti diikuti.
0: Oke, baik. Dan terakhir mungkin nih dari Kak Puji, kenapa sih teman Pro 2 harus banget beli atau membaca buku Sibling Rivalry karya Kak Puji Yanti ini? Boleh disampaikan.
1: Ya, baik. Kenapa teman-teman Pro 2 harus baca buku ini? Karena memang ini mencegah kalian ya berselisih dengan saudara-saudara kalian atau menyalahpahami ya kasih sayang orang tua. Ini karena buku bukan menyalahpahami, atau buku ini sebenarnya untuk lebih menyadarkan atau mendekatkan diri kita sama saudara kita ya, sama saudara kita yang lainnya, sama keluarga kita tentunya, dan lebih sayang dengan kakak adik kita dan ibu kita tentunya. Jadi ini mencegah orang-orang yang berpikiran mungkin ngerasa nggak dianggap atau ngerasa anak post-IT ya yang terselip gitu, dibutuhkan saat dibutuhkan saja, maksudnya kalau kalau nggak dibutuhin ya nggak ada gitu, nggak ngerasa nggak dianggap. Jadi buat kalian ini penting banget ya, karena setelah baca buku ini kalian insya Allah akan lebih dekat dengan keluarga ya, lebih memahami karakter satu sama lain ya, menjaga komunikasi juga satu sama lain, karena setiap apapun itu kuncinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Jadi kita ada cara-caranya ya untuk membangun komunikasi lebih baik sama keluarga kita, sama saudara kita dan ibu kita juga ya, atau misalkan masih ada orang tuanya atau ayahnya ya, sama ayah kita begitu pun. Jadi ini penting banget buat kalian. Jadi siapapun dari usia berapapun ya, kecuali bayi yang bisa baca ini, kalau bisa baca buku ini penting banget buat kalian. Jadi nggak ada batas usia ya, yang baca buku ini boleh siapapun itu, dari kalangan apapun. Ya, terima kasih Kak.
0: Oke, alright. Terima kasih banyak nih Kak Puji udah sharing buku Sibling Rivalry ini ya. Ini semoga bisa mencegah tadi itu ya, mencegah adanya persaingan antar saudara, dan juga bisa mulai apa ya, mungkin membiasakan komunikasi yang baik gitu ya antara orang tua dan juga anak teman Pro 2. Anyway, terima kasih banyak nih Kak Puji sudah main-main ke Pro 2 FM Banten nih, sudah sharing-sharing luar biasa. Semoga ini juga bisa memberikan insight yang luar biasa kepada teman Pro 2, dan jangan lupa beli bukunya karena katanya minggu depan banget nih bakal ditandatangan ya. Jadi pantengin Instagramnya Kak Puji nih teman Pro 2. Kak Puji, sekali lagi terima kasih banyak ya. Semoga ini ya, bisa memberikan gambaran akan arti anak tengah gitu kan, walaupun kamu bukan anak tengah bisa banget baca buku ini teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu aku BTB dan kita masih bakal lanjut lagi di Sore Ceria. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita

0: Hits Schaffer. Hits Schaffer.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah di ceria-ceria dan kita sudah masuk di Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026. Sampai dengan jam 7 sore hari ini, teman Pro 2 bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria. Sore ceria.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di Hit Shuffle kali ini. Ada dari Nadia. Nadia pengen dengerin Good Times dengan judulnya Palsu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Nadia. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya datang juga dari Rika. Rika pengen dengerin Raisa dengan judulnya Nyawa dan Harapan. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Another one datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Benny Blanco featuring Halsey dengan East Side katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: back to back.
1: Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Hit Shuffle is back teman berdua. Satu lagu dari Westlife dengan My Love menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 5 menit pada sore hari ini ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Hit Shuffle. Ada dari Rico. Rico katanya pengen dengerin Terperangkap dari Uap Widya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nanda. Nanda pengen dengerin Clarissa Dewi dengan judulnya Mengarah Padamu. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Another one datang dari Tika. Tika pengen dengerin Diana Krall dengan judulnya Don't Dream It's Over. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga teman Pro 2. Dan selain itu ada juga dari Devano. Devano pengen dengerin Keisha Lefronka dengan judulnya Lagu Untuk Hari Ini. Dan buat kamu teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu di Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026 bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung aja ya di Instagram kita di @rri_pro2banten.

awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Setelah gue dari Drake dengan God's Plan, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 melepas tanda waktu 29 menit di sore hari ini ya. Dan ini sebenarnya lagu yang cukup fenomenal nih teman Pro 2, dimana lagu ini tuh dirilis oleh Drake pada tahun 2018 yang merupakan salah satu karya paling ikonik nih dalam sejarah musik modern teman Pro 2. Karena video musiknya ini, di awal video musik resmi God's Plan ini tertulis sebuah kalimat, anggaran untuk video ini adalah sekitar $1 juta, dimana Drake ini memberikan semuanya. Jadi alih-alih membuat video mewah, Drake ini menggunakan seluruh anggaran tersebut untuk berdonasi langsung kepada warga kota Miami. Dimana Drake juga membagikan uang tunai di jalanan, membayar belanjaan seluruh pengunjung supermarket, menghadiahi mobil baru untuk remaja, bahkan memberikan juga beasiswa untuk mahasiswa Frost School of Music, hingga mendonasikan dana ke lembaga perlindungan wanita. Dan saat syuting di Miami Senior High School, Drake juga menyumbang sekitar $25,000 dan mendesain seragam sekolah khusus gitu kan ya. Menjadikannya mereka murid pertama di dunia yang mengenakan seragam bersertifikasi resmi dari Drake sendiri. Dan berdasarkan data dari platform Spotify, God's Plan ini dinobatkan sebagai lagu yang paling banyak didengarkan oleh pengguna di seluruh dunia saat berolahraga sepanjang tahun 2018, teman Pro 2. Wow, ini big banget sih, maksudnya punya banyak sekali makna yang luar biasa, teman Pro 2. Dan ini ada lirik yang sangat amat ikonik dari lagu ini sebetulnya, yang justru banyak digunakan meme, teman Pro 2. Nih liriknya. She say, do you love me? I tell her only partly. I only

Nah itu dia. Kalau kamu mungkin gak asing sama lirik itu, nah itulah kenapa. Karena lagu ini sangat amat luar biasa, teman Pro 2, dimana lagu ini juga meraih status 15 kali platinum, menjadikannya salah satu dari sedikit lagu paling laris sepanjang sejarah musik Amerika Serikat. Dan ini lagu ini juga langsung debut di peringkat 1 dan bertahan selama 11 pekan berturut-turut, memecahkan rekor lagu solo terlama milik Drake, yaitu One Dance, dan juga memenangkan Piala Grammy Awards 2019 untuk kategori Best Rap Song. Wow. Kalau kamu teman Pro 2 punya kenangan apa sama lagu ini? Kayaknya aku sih masih masa-masa SMA teman Pro 2 ya. Dan jujur ini aja lagunya bikin heboh dunia maya saat itu teman Pro 2. Dan ini juga sudah masuk lagi nih teman Pro 2 untuk request lagu di sore hari ini. Ada dari Nadir. Nadir pengen dengerin Rick Carnady dengan judulnya I Need To Know. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Vina. Vina pengen dengerin Stray Kids dengan Backdoor. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Another one datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Abdul and the Coffee Terry dengan judulnya Old Fashioned Way. Dan buat kamu teman berdua masih bisa banget nih sampai dengan jam 7 untuk request lagu di Hit Shuffle. Di WhatsApp kita di 08111451016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: You wanna come in?
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Selamat pagi dari DJ Khalid featuring Justin Bieber dengan I'm The One. Teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih, jangan bingung gitu kan, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra nih Teman Pro 2 di juga malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau gitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu dari Adrian Khalid 2001 kali. Bye-bye Teman Pro 2.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama yang datang dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendistik Saintek, Brian Yuliarto mengapresiasi skema Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado atau UNIMA tahun kedua. Program ini memberi kuota mahasiswa daerah dengan beasiswa pemerintah daerah. Pada mahasiswa angkatan pertama, FK UNIMA menyediakan kuota 50 mahasiswa putra-putri daerah. Dalam hal ini menggunakan skema pembiayaan penuh dari pemerintah provinsi serta kabupaten kota di Sulawesi Utara.

Lanjut ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak semifinal Australia Open 2026. Alwi mengalahkan wakil Chinese Taipei Li Chiaohao dengan skor akhir 21-18, 21-15 di Kuai Center Sydney. Pertemuan ketujuh kedua pemain itu berlangsung selama 57 menit. Sebelumnya, Alwi mengalahkan Li di Japan Open 2025.

0: Kita sampai di kabar ketiga tahun periode 2 yang datang dari grup Red Velvet yang dipastikan akan kembali melakukan comeback sebagai grup penuh pada Agustus mendatang. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Sport Chosun pada 11 Juni yang menyebut bahwa grup sedang mempersiapkan album terbaru. Melansir dari Sumpi, SM Entertainment kemudian mengonfirmasi rencana tersebut tahun periode 2. Agency juga menyatakan bahwa Red Velvet tengah mempersiapkan comeback full group dengan target rilis pada bulan Agustus. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

ngulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Halo, halo, halo. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
0: Oh iya.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Oh, itu lelah.
0: Oh, yes.
2: Enggak kenal
0: apa enggak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar juga. Jadi
0: di situ deh. Aduh aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus
0: ya.
2: Bernada.
1: Harus biar bernada. Musisi banget.
0: Oh,
2: benar.
0: Biar dikira musisi, biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Oke okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah. Biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak Grace mau nggak collab sama artis kita Alvin Lapian? Terus aku kayak oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng nggak karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost. Okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gue suka.
0: Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
1: Okay. Gitu kan. Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu. Yeah, jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
2: Okay.

0: Iya, album yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau nggak salah.
1: Oh, In Your Wonderland.
0: Iya. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
1: That's good sih.
0: Aduh, bagus banget.
1: Berarti R&B banget ya, berarti sekarang lagi dengerin ya.
0: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
1: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: #fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay. Hey,
1: mana okay. Aja bisa, asalkan yang orang tua itu kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Yeah. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu.
0: Mencurigakan itu. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Namun kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow, tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke. Okay.
2: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Okay. Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener. Iya. Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Jadi flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nalo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga. Cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel. Bisa
0: ya? Bisa.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu. Mungkin kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin kedepannya.
0: Betul.
2: Gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Oh, teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Tuh gue geli sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: gue. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi sepakat
1: itu.
2: Ya,
0: sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Benar. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Gak ya kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener.
1: Nice.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu ya.
1: Yaudah,
2: mungkin
1: ya.
2: Ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih. Yes. Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
2: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis. Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
3: Gitu, itunya.
2: Itunya. Kenanglah.
0: Manis itu
2: manis, ya. Manis
0: ya. Iya, benar. Oke.
2: Kenang itunya, teman-teman. Kenang itunya.
0: Hal-hal yang manis ya.
2: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
3: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
3: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
3: Maksudnya gak semua
2: total ya.
3: Jadi kayak
2: sehari.
0: Oh gitu, kirain semuanya langsung sehari.
3: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
2: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
3: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak. Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
2: Berapa minggu sih?
3: Berapa minggu ya?
2: Berapa minggu.
3: Iya. Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
2: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
2: Namanya demonya.
0: Demo. Oke.
2: Okay. Jadi, nah itu gue dengerin terus loh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
3: Yes.
2: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
2: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oke.
3: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
3: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya permainannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
2: Barengan nih?
0: Barengan langsung
3: gak
0: nyebut.
3: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
2: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
2: Iya yeah. Kan? Benar.
0: Biar gak sama barengan.
3: Oke.
0: Udah siap?
2: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
3: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
2: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
2: Love at first sight.
3: Why?
0: Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
2: Oke, itu kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
2: Oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
2: Iya.
0: Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
2: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
2: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
2: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
3: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Nah, kalau Grace beda nih.
3: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
3: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
2: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly ya.
2: My stomach.
0: Bener.
3: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
3: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
3: Nice. Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
2: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
2: Nembak duluan.
0: Oke.
3: Udah tahu alasannya.
2: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
2: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
2: Ya.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
3: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Ini dia, tadi baru pemanasan bro. Oke, siap, 3, 2, 1.
2: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
2: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
2: Karena move on cepet, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
3: Bisa.
2: Kalau move on cepet tuh, move on kan ada prosesnya ya. Benar. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
2: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
3: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
3: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
3: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
2: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
2: Oke.
0: 3, 2, 1.
2: Foto chat lama.
0: Wah. Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
3: Oh pasti. Oh itu nggak mungkin nggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
3: Obrolan lucunya.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang ini
2: agak apa ya,
0: kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
3: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
3: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
3: Aneh kan? Cuman okay. Gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang nggak suka ditelepon berarti ya?
3: Sebenarnya iya. Soalnya buat urusan ya.
0: Oh, iya beda. Iya.
2: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
2: Amin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
2: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
3: Iya.
2: Lumayan.
3: Visualnya oke.
2: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir.
2: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
3: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
2: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
3: Aku kenapa ya?
2: Gak apa-apa.
3: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
2: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
2: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya. Ada aja lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
3: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
2: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua. Nah disitu kita
0: aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
2: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
2: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
2: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
3: Aku.
0: Aneh lu.
3: Udah kelihatan. Sebenernya gak kelihatan dari cara bercanda juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
2: Thank you, thank you.
3: Iya sih.
2: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
3: Wow, terbukti
0: ya.
3: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay.
2: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada. gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai.
1: Gitu. Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya. Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Udah kalau lu, ada
1: gak? Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu? Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh.
1: Kan. Nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural?
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya enggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Yes. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon? Nah.
1: Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Bikin ilfeel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah.
1: Itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Yes. Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak
2: usah. Enggak perlu ya.
0: Enggak usah lu lupa. Sorry. Kayaknya kok nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Yes.
0: Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

Informasi-informasi ringan lah ya buat menemani malam kamu hari ini, apalagi besok tuh weekend ya. Harusnya kamu sekarang udah mulai begadang-begadang nih menikmati malam ya tahun kedua. Kamu juga boleh banget buat request lagu ataupun sharing cerita ya. Bisa lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang enggak lekas.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Di Juga Malam, hari ini Tahun Radio edisi 12 Juni 2026 ini gue mau angkat topik yang ini kayaknya banyak banget dialamin sama orang-orang, bukan cuman Gen Z ya Tahun Radio. Tapi sebelum gue spill, gue mau tanya dulu ke kamu semua nih ya. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepikiran gara-gara komentar orang? Misal, ada yang bilang penampilan kita berubah, ada yang bilang mungkin pekerjaan kita tuh inilah, itulah, kayak gitu. Atau kalau kamu ngerasa misal kamu dapat balasan cuman kata oke doang, itu langsung mikir kemana-mana gitu ya, entah dari temen, entah dari pasangan, mungkin dari keluarga gitu ya. Nah, kalau sering kamu mengalami hal-hal demikian Tahun Kedua, itu pas banget karena gue mau ngebahas sesuatu ya menarik banget, yaitu pribadi yang gampang baper alias bawa perasaan ya. Baper itu kan gak harus melulu soal cinta kan. Baper itu kan yang namanya feeling kan, bukan cuman rasa cinta doang, tapi ada rasa gak enak, rasa suka, rasa gak suka gitu ya. Nah, padahal Tahun Kedua gak semua omongan itu kan sebenarnya harus masuk ke hati kita ya. Kadang seseorang itu bicara seadanya mungkin karena kondisinya emang lagi gak mau ngobrol, lagi capek gitu ya. Tapi gue juga di sisi lain paham banget ya, jadi orang yang gak enakan, yang pokoknya mikirin banget perasaan orang tuh kayak wah kadang bikin capek ya Tahun Kedua. Gue juga pernah melalui masa-masa kayak gitu, tapi sekarang gue rasa gue udah agak membaik ya. Semoga gitu ya. Nah Tahun Kedua, ada yang relate nih, ada yang diantara kamu yang mungkin yang tadinya orangnya biasa aja tiba-tiba jadi orang yang gak enakan, baperan gitu ya, apa-apa dibawa ke hati, boleh dong kira-kira kenapa penyebabnya, apakah kamu ada trauma atau ada hal-hal yang bikin kamu demikian gitu ya. Boleh di sharing Tahun Kedua di WhatsApp kita, nanti bakal gue bacain. Kamu juga boleh banget buat curhat ya, misal kamu baper sama seorang, curhatin juga boleh banget ya. Jadi gue tunggu nih curhatan baper versi kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

You know it's true. Baby, we're gonna wanna remember this. I could pray for a moment just like 101.6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Dan ini kita sebenarnya masih lanjut ngomongin soal baper ya, teman Pradua. Again, baper itu bukan cuma soal percintaan. Tapi ada aja ya orang yang misal contoh baper selain percintaan tuh, yaitu yang tadi gua sempat singgung ya, kalau kita tuh gampang gak enakan gitu ya. Biasanya di chat mungkin nadanya panjang, tiba-tiba di chat oke doang atau ye doang, itu kita langsung kepikirannya over. Nah, itu salah satu bentuk baper juga sebenarnya, teman Pradua. Dan pas banget, ini ada satu cerita juga ya, akhirnya setelah sekian lama gue gak bacain curhatan ya, teman Pradua, karena seringnya beberapa hari terakhir itu opini terus ya, gak apa-apa sih. Tapi kali ini ada lagi curhatan, ini dari Raka, teman Pradua ya, ini di Cilegon, katanya mau curhat dikit nih. Saya itu orangnya sebenarnya santai, tapi entah kenapa kalau ada teman yang berubah sikap sedikit aja langsung kepikiran. Misalnya biasanya dia ngajak ngobrol, terus tiba-tiba jadi cuek. Saya langsung mikir, apa ini saya salah ngomong, apa dia lagi kesel, padahal kan belum tentu juga sebenarnya. Nah, yang bikin lucu kadang setelah beberapa hari kepikiran, ternyata dia cuma lagi banyak tugas atau lagi ada masalah pribadi aja yang gak bisa diceritain. Jadi selama ini yang capek malah pikiranku sendiri. Sekarang saya lagi belajar buat enggak langsung ambil kesimpulan dan berani nanya baik-baik kalau memang ada yang ngeganjel di hati. Ternyata jadi orang yang gak gampang baper itu susah juga ya, tapi pelan-pelan saya lagi belajar nih buat lebih fokus sama apa yang saya bisa kendaliin daripada sibuk nerka-nerka dan nebak-nebak isi hati dan kepala orang lain. Oke, okay, thank you banget buat Raka di Cilegon ya. Setuju, sepakat pokoknya 1000%. Jadi teman Pradua kadang emang overthinking itu ya. Overthinking kan bukan cuma soal kerjaan ya, tapi ya ini soal apa ya, mungkin kayak hubungan juga dengan pertemanan tuh kadang bikin overthinking yang itu malah bikin kita tuh capek sendiri ya. Padahal setelah kita korek-korek, setelah kita cari tahu, kita tanya baik-baik, ternyata teman kita, sahabat kita, atau mungkin pasangan kita tuh ya cuman lagi bad mood gara-gara kerjaan doang, bad mood gara-gara emang mungkin ada satu hal kondisi yang tiba-tiba terjadi gitu ya, belum tentu gara-gara kita gitu ya. Jadi mungkin bener juga kata Raka, ini bisa diambil pelajaran buat kita-kita semua dan gue juga sih ya. Ya kalau mungkin kita udah ngerasa agak ngeganjel nih sama perubahan sikap seseorang gitu ya, coba aja tanya baik-baik ya, siapa tahu mendapat jawaban yang emang yang baik pula gitu ya. Kalaupun ada masalah sama kita, ya hasilnya kan bisa lanjut ngobrol, bisa diselesain gitu ya, teman Pradua. Sekali lagi thank you buat Raka dan buat kamu, teman Pradua. Selain Raka, boleh banget nih kamu kirim-kirim cerita curhatan juga, bebas, bebas deh, nggak cuman soal baper-baperan ya, nggak cuman soal bawa perasaan doang, bebas. Kamu kalau mungkin lagi capek di malam ini langsung aja ceritain, nanti gue bakal bacain dan gue nggak bakal ngejudge sama sekali, gue janji. So gue ingetin lagi, langsung aja kirim ke WhatsApp kita semua cerita kamu dan requestan lagu kamu juga mungkin di malam ini ke nomor 081 1145 1016.

0: Makanya deh,
1: ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: too big.
1: Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Oke, teman berdua, ini ada requestan lagu yang masuk ke WhatsApp ya dari Zulia. Ini ya, teman berdua, katanya minta diputerin lagunya NG Carvalho ya. Malam Kak, Pro 2 juga malam, boleh request lagu Remuk by NG Carvalho dari Zulia di Jakarta ya. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya Kak. Stay tune di RRI Digital. Thank you banget buat Kak Zulia yang emang cukup rutin ya request lagunya NG Carvalho. Ini kayaknya the NG's banget, teman Pro 2. Ya, jadi kita langsung diraja kali ya lagu yang udah di request nih, NG Carvalho, Remuk.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Teman Perdua masih banyak waktu buat kamu. Sekarang baru jam 9:30 malam hari. Jadi buat kamu mungkin yang tadi lupa atau belum sempat buat kirim-kirim cerita, tenang aja, bakal masih lanjut kok jaga malam sampai jam 11 ya. Kurang lebih masih ada 1.5 jam lagi berarti ya. Dimulai dari sekarang buat kamu yang mau request lagu, kirim cerita atau mungkin titip salam sebelum kamu itu tidur dan menikmati weekend di besok pagi ya. Tapi Teman Perdua, ini ada lagi requestan lagu yang udah masuk ke WhatsApp kita ya. Ini enggak ada namanya lagi, Teman Perdua ya. Ini dari 0813 18 sekian. Ini minta diputerin lagunya Perunggu ya, yang judulnya itu Ini Pikiran Yang Matang. Harusnya ini yang request cowok ya. Emang ada ya kalau cewek suka lagu Perunggu? Soalnya kebanyakan itu di sekitaran gue tuh lagu-lagu Perunggu tuh disukainnya cowok-cowok gitu, Teman Perdua ini mah ya. Kalau cewek-cewek tuh biasanya sukanya tuh apa ya, kalau band Indo ya mungkin kayak bukan band sih, malah solo gitu kan. Tapi anyway, gak apa-apa, thank you banget buat kamu kakak tanpa nama nih ya. Dan kita dengerin nih requestan lagu yang udah mampir, Perunggu, Pikiran Yang Matang. Gue beda.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Hey, selamat malam teman-teman Pro2. Gak rasa banget udah jam 10-nya. Gimana kabar kamu di jam 10 malam hari ini? Tanggal 12 Juni 2026 ini ya teman-teman Pro2. Harusnya sekarang kamu lagi wishlist ya. Kamu mau kemana aja? Place to go di Banten, place to go di luar Banten ya. Mau sama siapa? Atau kamu lagi ngitung-ngitung budget juga nih? Biar kamu bisa berangkat, bisa juga pulang gitu. Jangan sampai berangkat bisa, pulang gak bisa gitu ya teman-teman Pro2. Anyway, ya mudah-mudahan kabar kamu di jam 10 ini masih tetap sehat ya. Sayang kalau kamu mungkin sekarang lagi enak badan, aduh berarti besok gak bisa weekend teman Pro2. Atau ada yang lagi enak badan ya, semoga cepat sembuh ya teman Pro2. Buat kamu mungkin yang malam ini lagi mikirin hal-hal gak penting gitu ya, mikir-mikirin hal yang sebenarnya gak perlu dipikirin, pasti pernah banget ada momen mikir kalau dunia tuh gak adil. Nah jadi teman Pro2, satu hal ini adalah salah satu contoh betapa gak adilnya dunia ini ya. Aku ini mau ngomongin soal metabolisme tubuh ya, tapi bukan kesehatannya karena gue bukan dokter, tapi aku tuh mau ngomongin soal orang-orang yang dia tuh bisa loh makan banyak tapi badannya tetap kurus. Di sisi lain ada yang kayak gue gitu ya, makan sedikit langsung gemuk, makan banyak dikit langsung gemuk gitu ya. Ada yang relate teman Pro2? Iya sih, gue juga paham itu kan faktor genetik ya, faktor keturunan juga kan berpengaruh gitu ya. Jadi kalau emang keluarga banyak yang badannya kurus ya, kemungkinan besar kamu juga bakal jadi seseorang yang punya postur badan tuh yang kecil, yang kurus gitu ya, walaupun makannya sebanyak apapun gitu ya. Kebalikan sama gue yang emang keturunannya itu keluarga yang gemuk teman Pro2, yang berisi. Jadi kalau makan banyak 3 hari, 4 hari makan banyak terus-terusan tuh langsung deh ya berat badan tuh naik. Naiknya bukan cuma 1 kilo 2 kilo, tapi pernah gue itu nyampe 4 kilo dalam 2 minggu. Wow. Itu wah, susah banget nuruninnya teman Pro2 ya. Kamu pasti relate banget nih yang sekarang lagi ngajalanin program diet ya. Nah, tapi dari kamu sendiri teman Pro2, ada gak sih gitu tips-tips mungkin buat orang-orang kayak gua nih yang cepat gemuk tuh, biar makan tuh apa ya, gak ngerasa bersalah terus gitu loh. Ada kali tipsnya kayak gimana, boleh di-share ya. Kirim aja ke WhatsApp kita, nanti dibacain kok ya. Jadi siapa tahu tips dari kamu ini bermanfaat juga buat orang-orang yang setipe sama gua nih, yang gampang gemuk gitu ya, walaupun makannya sedikit. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen. Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2, dan di waktu penghujung malam hari ini, gue mau kasih kamu beberapa asupan nih, asupan-asupan bahan tontonan yang bisa kamu tonton di bulan Juni ini ya, teman Pro 2. Buat pecinta horor tanah air, minggu pertama Juni ini langsung dibuka nih sama dua film yang cukup mencuri perhatian. Yang pertama itu Monster Pabrik Rambut dan Kucing Hitam. Nah, teman Pro 2, lewat Monster Pabrik Rambut, sutradara Edwin ini bisa dibilang coba ngegabungin elemen horor dengan sentuhan fantasi yang dibintangin sama direktan aktor muda ya, kayak Rachel Amanda dan ada Iqbal Ramadan juga ya. Sementara itu sutradara kawakan Jose Purnomo ini kembali meneror penonton lewat atmosfer mencekam dalam film yang berjudul Kucing Hitam, yang bisa dibilang ini ngebawa kisah misteri supranatural juga iya gitu ya, di dalam sebuah keluarga tahun 2002. Nah, gak kalah menarik, genre drama Indonesia juga ngebawa narasi yang cukup fresh dan sangat dekat dengan budaya modern. Salah satunya adalah Nobody Loves Kay ya, film garapan Visinema Pictures ini ngangkat fenomena industri e-sport dengan mengambil inspirasi dari perjalanan hidup nyata seorang pro player Mobile Legends ternama. Kamu pasti tahu nih yang suka main Mobile Legends, siapa nih yang diangkat kisahnya ya, teman Pro 2. Clue-nya itu orang Filipina. Di sisi lain, kelucuan khas komedi legendaris juga siap dihadirkan kembali lewat film Warkop DKI Viralin Dong ya, yang menampilkan kolaborasi yang menarik dari aktor-aktor komedi papan atas. Tas ya, dan menjelang pertengahan bulan nih, bentar lagi teman Pro 2, sebuah sajian emosional juga nih yang sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia bakal hadir lewat film dokumenter berjudul The Longest Wait. Film ini mengangkat esensi perjuangan, terus juga air mata juga iya, teman Pro 2, dan apa ya, kayak dedikasi gitu ya, di balik layar dari timnas Indonesia bersama para supporter setianya nih dalam mengejar mimpi tentunya ya, menuju panggung Piala Dunia. Wow, banyak banget di bulan Juni ini tahun kedua tontonan-tontonan, dari yang horor, dari yang komedi, fantasi, drama, sampai ke yang ini mengangkat kisah timnas juga, agak unik nih ya tahun kedua. Jadi kamu mau nonton yang mana dulu nih?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
2: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Sedih Aku Sebelum Hujan by It Gitaf tahun kedua. Lagu ini itu bisa dibilang menceritakan tentang keberanian ya. Keberanian untuk apa? Untuk mencintai seseorang ya, secara penuh tanpa syarat tahun kedua. Lagu ini juga menggambarkan ketulusan seseorang untuk selalu hadir, terus juga memberi, terus juga melindungi pasangannya ya. Ya layaknya persiapan sedia payung sebelum hujan datang ya. Payung yang selalu melindungi kita gitu ya, dimanapun hujan itu menerpa. Wah, so sweet banget emang lagu ini ya, tahun kedua. Tapi ya namanya cinta juga kadang datang apa ya, kadang juga mungkin perlu juga gitu ya, selain tindakan perlu juga kata-kata, apalagi buat kita yang mungkin tipe orang yang apa ya, word of affirmative kalau gak salah ya, affirmation. Iya, karena itu kan salah satu bentuk love language juga ya. Tapi teman-teman pro 2, kita juga gak bisa menuntut kalau kita tuh wajib banget, kita tuh harus dapat seseorang yang love language-nya itu sesuai gitu ya. By the way, teman-teman pro 2, siapa di antara kamu yang malam ini ngerasa kamu ini love language-nya berupa kata-kata, berupa afirmasi untuk pasangan, atau kamu suka gitu ya kalau dikasih kata-kata? Kayaknya lagu satu ini bisa cocok deh buat mengobati rasa itu. Sebuah persembahan dari Ziva Magnolia, Kata-kata.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Tahun Pro 2 udah jam 11 malam dan tentunya gue harus pamit untuk diri dari ruang siar ini. Thank you buat kamu yang udah dengerin Pro 2 setiap hari dimanapun kapanpun. Thank you juga buat kamu yang udah request lagu ya di malam ini dan kirim-kirim opini ya soal topik jaga malam yang gue bahas. Seru banget rasanya bisa ada di ruang siar ini nemenin kamu. Buat kamu mungkin yang udah mulai ngantuk ya, selamat tidur dan selamat menyambut hari weekend besok dan mudah-mudahan weekend kamu lancar tanpa hambatan. Semoga healing kamu juga lancar juga ya teman-teman berdua. So aku Nandu Putra, thank you for listening. See you and bye-bye.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako
1: sih?
0: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dengan terdengar lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia, Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Sadaqallahul Azim. Al-Quran sungguh mulia. Itu kata Karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim, Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan.

Rahman Ar-Rahim 19 huruf di kali 10 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhiratnya. Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur. Akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat. Ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam derajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa,
Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana

kemari. Makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran. Lihatlah Al-Quran. Semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran, jamaah sekalian. Sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Al-Qur'an memberi yang terbaik. Yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran. Itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa membaca qul wallahu ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca qul wallahu ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkahni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Huwallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu menghafal Al-Qur'an, dan kita mendapatkan berkah ni Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Quran, waj'al al Quran imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahan Al-Quran, sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil Quran, wa'izzana bil Quran, warfa'na bil Quran, wahfazna bil Quran, wa barik lana wa fina wa alaina bil Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menetapkan Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu lokus pembangunan proyek strategis Sekolah Nasional Terintegritas atau SNT tahun 2026. Penetapan ini ditandai dengan langkah responsif pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menyerahkan dokumen legalitas lahan calon lokasi pembangunan kepada otoritas pusat. Untuk merealisasikan proyek strategis nasional ini, Pemkab Pandeglang telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 26,5 hektar yang berlokasi di kawasan Pasir Awi, Kecamatan Banjar. Kendati demikian, kepastian legalitas pemanfaatan ruang secara permanen disebut masih menunggu penerbitan dokumen hak pakai di atas hak pengolahan lahan Badan Bank Tanah.

Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir Pool B Asian Volleyball Confederation atau AVC Women's Nation Cup 2026. Kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Selanjutnya, Indonesia dijadwalkan akan menjalani perebutan tempat kelima AVC Women's Nation Cup 2026 dan menghadapi peringkat ketiga Pool A yaitu Australia.

0: Dan informasi yang terakhir, aplikasi pengeditan dari Meta bernama Edits dikabarkan akan menambahkan beberapa fitur menarik, termasuk yang menjadi sorotan adalah kehadiran asisten AI dan aplikasi versi desktop. Kecerdasan artifisial ini akan membantu para kreator menganalisis wawasan mereka dan bertukar pikiran untuk ide-ide konten mereka. Fitur ini akan menggunakan data Instagram kreator, seperti jumlah penayangan dan wawasan retensi video untuk membantu mereka melihat apa yang berhasil dan juga mengapa. Sekian Info Pro 2 kali ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Udah di hari Sabtu, udah masuk weekend ya. Waktunya santai-santai ya teman Pro 2 setelah huru-hara dari Senin sampai Jumat. Sekarang Sabtu bisa santai-santai. Atau mungkin kamu Sabtunya masih belum libur, semangat, bakal aku temenin ya teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas kamu hari ini, yang mau santai, yang mau jalan-jalan, yang masih kerja, semangat ya. Pokoknya aku bakal terus temenin kamu di sepeda teman Pro 2. Dan juga nanti di Santai Siang Pro 2 Top Hitlist sampai jam 12.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Lagu baru di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

yang banyak banget fansnya ya, nomor Pro 2. Dan fun fact-nya ini kalau di Korea itu banyak banget acara-acara survival show gitu ya, untuk ngedebutin grup yang emang mereka pantas untuk debut atau enggak gitu ya, udah siap jadi idol atau belum. Biasanya itu tuh acara-acara di Korea tuh kayak gitu tuh, jadi bikin greget banget. Apalagi kalau misalkan survival show sendiri tuh kayak, aduh, kita harus ngevote salah satu dari sekian banyak pilihan member yang nanti bakal debut gitu ya, Tom Pro 2. Nah, salah satunya ini adalah Stray Kids sendiri, yang ternyata mereka adalah bagian dari acara kompetisi yang namanya juga Stray Kids Tom Pro 2. Dan akhirnya mereka ini debut di tahun 2018 kalau nggak salah. Awalnya itu mereka bersembilan Tom Pro 2, tapi di tahun 2019 gitu kan ya, something happen lah, sesuatu terjadi, akhirnya Stray Kids sekarang jadi 8 orang dan sampai sekarang gitu ya Tom Pro 2. Dan ini banyak banget lagu-lagu hits mereka, salah satunya adalah Maniac sendiri. Dan member-membernya Stray Kids sendiri ya campur-campur Tom Pro 2. Jadi ada yang dari Korea, terus juga ada yang dari luar negeri juga, tapi masih ada darah-darah Koreanya sendiri gitu ya Tom Pro 2. Nah, ini jadi salah satu lagu K-pop yang ada di Prodeo FM Banten. Tapi banyak juga kok lagu-lagu dari artis-artis K-pop yang bisa kamu request di Prodeo FM Banten, gak cuma Stray Kids doang Tom Pro 2.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Selalu 1.6 Radio Benden, teman terbaik kamu. Tama Radio, sekarang aku pengen spill ke kamu nih untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Benden dan sekitarnya. Karena udah masuk weekend gitu ya, waktunya jalan-jalan gak sih Tama Radio? Jadi kayak udah pusing dengan huru-hara gitu kan ya, waktunya gue healing-healing. Nah ini untuk kamu yang pengen jalan-jalan mungkin hari ini, atau mungkin pengen nyuci-nyuci baju, sepatu, segala macam gitu ya Tama Radio. Jadi ini untuk perkiraan cuaca di hari ini ya, di hari apa nih, Sabtu 13 Juni 2026 dari BMKG sendiri. Di pagi hari di wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan ternyata di pagi hari untuk di daerah Pondok Aren, Ciputat, Ciledug, Cibeber dan juga Lebak Gedong, teman Pro 2. Masuk ke siang hari masih didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di Cilegon, Pulau Ampel, Kasemen, Tanara, Padarincang, Mandalawangi dan juga Mekarbaru. Jadi selain potensi hujan ringan, ternyata di siang hari juga ada potensi hujan ringan di daerah Ciwandan, Anyer, Carita, Labuan, Cipecang, Serang, Cikande, Pasar Kemis, Benda, Cibeber dan juga Bayah, teman Pro 2. Masuk ke malam hari masih didominasi ya dengan cuaca berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dan masih ada potensi hujan ringan juga yang bakal turun di daerah Cilegon, Serang, Anyer, Padarincang, Mandalawangi, Warung Gunung, Cikande, Baros, terus juga Tanara, Mekarbaru, Kresek, Balaraja, Tiga Raksa juga, teman Pro 2. Nah kalau dini hari gimana Sar, ada kira-kira berubah gak nih perkiraan cuacanya? Masih ya teman Pro 2 didominasi dengan cuaca berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dan masih ada potensi hujan ringan juga yang bakal turun di daerah Grogol dan juga Pulau Merak. Karena banyak banget potensi hujan yang turun hari ini, BMKG ngasih peringatan dini untuk kamu waspada teman Pro 2 dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian utara dan selatan, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang bagian utara dan juga Kabupaten Tangerang bagian utara, teman Pro 2. Terus juga kamu perlu waspada potensi angin kencang di sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya teman Pro 2. Dan nanti di jam 7 bakal ada sepada pilih lagu kamu, di mana kamu bisa ngevote musisi-musisi yang udah aku battle di story Instagramnya Pro 2 FM Banten. Jadi kalau kamu mau ikutan bisa langsung aja meluncur ke Instagram Pro 2 di @rri_pro2banten. Karena di sepada pilih lagu kamu aku ngebattle 3 musisi cowok, ada Jazz, Dudioris dan juga Caleb G, yang harus kamu pilih salah satu di antara mereka bertiga teman Pro 2.